0: Laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi Binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Ragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic, BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Kayak jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas, jadi tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus. Melaksanakan
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hilmansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak info cuaca bersama Ando Prasetyo. Ando, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat serta memiliki kecepatan antara 12 hingga 37 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Kepulauan Sangihe, dan Instagram @info_cuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke video RRI Tahunan.

0: https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar RRI, sebelum masuk ke sesi dialog interaktif untuk edisi hari ini, pendengar, informasi seputar peringatan hari penting tanggal 29 Juni. Selain merupakan hari keluarga nasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 2014, tanggal ini dipilih untuk mengenang peristiwa kembalinya para pejuang kemerdekaan kepada keluarga mereka pada 29 Juni 1949, sekaligus tonggak dimulainya gerakan keluarga berencana KB nasional. Dan tanggal 29 Juni juga diperingati sebagai Hari Tropis Internasional, diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menyoroti wilayah tropis dan merayakan keragaman luar biasa di kawasan ini. Dan satu peringatan penting lain tanggal 29 Juni adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, hari raya liturgi untuk menghormati dua rasul besar umat Katolik yang dirayakan di berbagai negara mayoritas Katolik. Selengkapnya pendengar, Anda bisa akses di google.com.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026. Pendengar, untuk hari ini kami mengangkat topik seputar mengapa populasi penduduk di Sanghe menurun terkait dengan Hari Keluarga Nasional 29 Juni. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI tahunan narasumber yang berkompeten dengan topik ini, dan nantinya juga ada narasumber yang akan kami hubungi lewat sambungan telepon ya. Dan pendengar RRI, Anda bisa berinteraksi sebentar setelah penjelasan di 0812-5503-8009 atau mengirimkan pesan kepada kami melalui WA dan bisa berkomentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sanghe, ada Dr. Yopi Tungari, MK. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat Hari Keluarga Nasional.
0: Selamat 2020. Hari Keluarga Nasional. Apa kabar, Dokter?
1: Kabar baik.
0: Puji Tuhan, sehat ya?
1: Sehat selalu.
0: Baik, ya, kita dalam topik mengapa populasi penduduk di Sanghe menurun berkenaan juga dengan Hari Keluarga Nasional 29 Juni. Nah, terkait dengan topik ini, bagaimana Bapak melihat kondisi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Sanghe saat ini? Silakan, Dokter.
1: Baik, terima kasih. Pertama, sumber data tentang penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Sanghe, kami mengambilnya dari data BPS, Badan Pusat Statistik, yang dikeluarkan tiap tahunnya. Dan secara umum memang, kalau kita melihat 5 tahun terakhir, tahun 2021, 2022, 2023, rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sanghe di kisaran 140.000. Kemudian semenjak tahun 2024, itu terjadi penurunan menjadi sekitar 135.000, sementara untuk tahun 2025 tercatat 136.393. Itu kalau kita melihat dari jumlah penduduk. Tentunya menjadi pertanyaan pada kita, mengapa terjadi penurunan? Terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun-tahun sebelumnya. Secara demografi, artinya secara kependudukan, ketika kita melakukan analisa kependudukan, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya penurunan ini. Tentunya pertama, angka kelahiran kita yang berkurang. Jumlah kelahiran kita yang berkurang itu terbuktikan dari jumlah populasi usia 0 sampai 4 tahun. Kalau di tahun 2021, 2022, 2023 itu jumlah populasinya sekitar 8.000 sampai 9.000-an. Sementara semenjak tahun 2024 dan 2025, sepertinya memang kita penurunan sejak tahun 2024 ini, jumlah populasi usia 0 sampai 4 tahun itu di kisaran 5.900-an. Jadi, sehingga data ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada angka kelahiran, jumlah anak yang dilahirkan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat bahwa jumlah penduduk lanjut usia malah bertambah. Itu karena memang usia harapan hidup kita yang tinggi. Sehingga kesimpulan lain, faktor yang berperan penting di sini adalah di jumlah usia produktif. Kalau kita melihat data yang ada, jumlah usia produktif kita agak sedikit menurun. Menurunnya karena apa? Karena faktor migrasi. Faktor migrasi artinya bahwa banyak usia produktif kita yang keluar dari daerah. Apakah itu karena alasan melanjutkan sekolah atau bekerja? Itu memang belum ada hasil penelitian yang pasti, tapi kalau melihat dari realita yang ada, lebih banyak memang faktor ekonomi.
0: Oke, itu paling besar. Dok.
1: Yang usia produktif keluar daerah untuk pergi mencari pekerjaan.
0: Merantau begitu.
1: Merantau. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah penduduk kita. Sehingga kalau kita melihat data kependudukan yang ada, memang 2 tahun terakhir 2024-2025 terjadi penurunan, di mana disebabkan pertama paling utama adalah migrasi. Migrasi dari usia produktif untuk keluar daerah. Kemudian faktor yang kedua adalah penurunan angka kelahiran.
0: Baik, baik. Nah, ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, Pak Kadis, apakah ada kecamatan atau wilayah tertentu yang mengalami penurunan penduduk paling signifikan?
1: Kalau kita melihat, memang yang mengalami penurunan signifikan dari data yang ada itu di wilayah kepulauan, di wilayah Nusa Tabukan dan Tatuaren. Di situ terjadi penurunan penduduk. Sementara penduduk yang cukup padat adalah dengan angka kelahiran yang masih cukup stabil, yaitu di Tahuna dan Tahuna Timur.
0: Baik, baik, itu kondisi di
1: kondisi
0: kabupaten.
1: Sesuai data yang ada.
0: Baik, baik. Nah, apa dampak penurunan populasi terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik di Sangihe?
1: Iya, tentunya ketika terjadi migrasi, terjadi perpindahan penduduk, apalagi yang usia produktif, dari daerah ke luar, maka tentunya kita akan kehilangan sumber daya manusia yang ada. Kita akan kekurangan sumber daya manusia, sehingga tentunya akan berdampak pada upaya kita untuk melaksanakan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten kita. Kemudian, kita melihat bahwa kenyataan di kampung yang ada sesuai dengan keluhan daripada guru-guru, bahwa murid-murid di sekolah juga mengalami penurunan. Nah, itu karena pengaruh dari angka kelahiran yang ya, menurun.
0: Tadi yang menurun,
1: menurun
0: gitu ya,
1: iya.
0: Pak Kadis.
1: Nah, seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik, jadi memang ada dampak yang langsung dirasakan oleh daerah begitu ya, ketika populasi penduduk yang menurun, karena usia-usia produktif tadi yang keluar dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian dokter, apakah juga berpengaruh ketika di sini angka kelahiran yang turun, itu ada pengaruhnya tersendiri atau seperti apa?
1: Iya, kita tidak bisa menyangkal bahwa penurunan angka kelahiran ini pertama didampak oleh karena adanya program keluarga berencana.
0: Berarti ini berjalan dengan baik ya sampai iya, menurun angka kelahiran.
1: Program keluarga berencana yang memang kita mengatur jarak kehamilan. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa untuk saat sekarang, program keluarga berencana itu dengan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu, kita tidak membatasi jumlah anak. Kita tidak membatasi jumlah anak bagi pasangan usia subur. Okay. Tetapi, kita lebih pada mengatur jarak kelahiran. Artinya, ketika anak baru lahir, kita sangat menyarankan pasangan usia subur itu untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan mereka. Nah, kemudian setelah menunggu mungkin 2 tahun, mereka berencana mau tambah anak lagi, maka mereka stop pemakaian alat kontrasepsi dan bisa menambah anak lagi. Itu, kita tidak membatasi jumlah anak, tapi malah kita mendorong untuk bagaimana keluarga itu sesuai kemampuan yang ada bisa punya anak sesuai kemampuan dan keinginan mereka. Hanya yang penting ada jarak. Dengan maksud supaya anak yang dilahirkan itu betul-betul mendapat pengasuhan yang baik dari kedua orang tua. Itu faktor yang pertama yang menyebabkan penurunan angka kelahiran. Kemudian ternyata ada faktor lain juga saat ini yang kami temukan di lapangan, yaitu adanya kecenderungan dari pasangan usia subur, apalagi yang masih usia muda, merasa bahwa satu anak saja sudah cukup. Ada seperti di lapangan ketika kami melakukan pelayanan KB, itu kami sebenarnya melihat ada ibu-ibu muda yang anaknya sudah usia 3 tahun, ada yang sudah 5 tahun, dan kami mendorong untuk tambah lagi anak. Tetapi ternyata mereka bilang cukup. Setelah ditanya apa alasan sehingga sudah tidak mau tambah anak lagi, paling banyak adalah faktor ekonomi. Ibu-ibu bilang, susu so mahal dokter. Itu artinya faktor ekonomi menurut ibu-ibu. Tentunya ini perlu ada pendalaman lagi, apakah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Sebab kami juga menduga bahwa sebab sekarang ada fenomena memang secara global sedemikian, oleh karena para wanita yang memang pertama bekerja, ingin berkarir, ataupun gaya hidup yang sudah berubah. Artinya tidak mau repot, tidak mau sibuk mengurus anak, tapi lebih banyak ingin bersosialisasi dan lain sebagainya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan, sehingga jadi dua faktor itulah yang menyebabkan terjadinya angka penurunan angka kelahiran angka yang menurun.
0: Poin angka kelahiran ya?
1: Iya, yaitu bahwa ada penggunaan KB yang memang kita sosialisasikan, dan kedua adanya punya satu anak sudah cukup seperti itu di kalangan apalagi yang pasangan usia subur, dan ketiga memang kita juga melihat adanya wanita-wanita ataupun pria yang menunda usia perkawinan. Ya, menunda usia perkawinan mereka, nanti mereka menikah di atas umur 25 ke atas. Mungkin karena faktor ekonomi di situ yang paling berperan.
0: Oke, baik. Ini berarti dokter sudah ada pergeseran banyak anak banyak rezeki ya. Soalnya nak utama kayak di zaman ini atau seperti apa menurut Pak Kadis?
1: Iya. Dulu kan memang orang berlomba-lomba bisa banyak anak. Sekarang kita sudah sukar menjumpai ada keluarga yang punya anak di atas 5 dan sebagainya. Kalau dulu kan ada yang sampai 10, itu hal-hal yang lumrah. Tapi sekarang sudah jarang. Dan memang mereka merasa bahwa 2 anak itu sudah cukup. Ya, 2 anak sudah cukup. Walaupun memang pemerintah sekali lagi tidak menyarankan saat ini untuk membatasi anak seperti kampanye-kampanye yang beberapa puluh tahun lalu.
0: Iya, yang 2 anak cukup itu.
1: Iya.
0: Ya, dokter.
1: Sekarang tidak demikian, karena memang laju pertumbuhan penduduk kita sudah terkendali. Tinggal bagaimana mengatur jarak dan merencanakan jumlah anak itu sesuai dengan keinginan dari kedua pasangan itu.
0: Memang kalau orang juga mau dengar berita-berita yang di Jepang itu sampai kekurangan murid ya, di satu sekolah itu sampai senyata ada murid karena memang jumlah kelahiran yang sangat-sangat rendah begitu ya dokter. Kemudian juga seperti yang dokter informasikan juga tadi, banyak juga pasangan yang menunda usia untuk menikah, dan dengan keterbukaan akses informasi kemudian sekarang so lebih canggih, banyak peluang-peluang kerja yang didapat di luar daerah kita, sehingga orang-orang atau mungkin para wanita dan juga pria usia produktif itu lebih memilih untuk mengejar karir begitu ya.
1: Iya betul, itu fenomena yang kita amati dan lihat saat ini. Memang secara global malah agak lebih ekstrim lagi. Okay. Ada kecenderungan juga orang tidak ingin punya anak.
0: Okay, child free begitu.
1: Child free, iya, itu fenomena secara global di beberapa negara, misalnya di Jepang. Sehingga memang didorong untuk punya anak, malah pemerintah biayai untuk punya anak. Tapi di kita di sini di Sangihe, sepertinya memang ada keinginan untuk tetap kita ingin ada keturunan, punya anak, tapi pembatasannya mereka merasa cukup cuma satu seperti tadi.
0: Dari diri sendiri
1: dari
0: begitu
1: diri
0: ya.
1: Sendiri, ya.
0: Nah, apakah Sangihe ini memiliki peluang untuk memanfaatkan bonus demografi atau justru mulai menghadapi tantangan penuaan penduduk?
1: Iya. Artinya bonus demografi kan bagaimana struktur, dia berbicara tentang struktur piramida penduduk di mana usia produktif yang tinggi di atas 70%. Dan itu yang memang sedang kita nikmati sekarang.
0: Okay.
1: Bahwa jumlah penduduk Sangihe memang untuk usia produktif itu di atas 70% sehingga kita masuk kategori sedang menerima bonus demografi. Nah, di lain sisi juga kita ada peningkatan usia harapan hidup. Nah, dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka usia lansia itu sudah semakin banyak di wilayah kita. Iya. Dan memang dalam pengukuran kependudukan, kita mengenal ada yang namanya angka ketergantungan.
0: Apa itu?
1: Rasio dependensi itu berapa satu orang usia produktif harus menanggung yang usia lansia. Karena memang kan usia lansia, apalagi kalau dia sudah di atas 70-an dan sangat tergantung kepada orang lain, maka itu akan menjadi tanggungan dari keluarga yang usia produktif. Iya. Dan itu memang secara ekonomi akan mempengaruhi karena yang usia produktif ini tidak akan bisa maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya karena dia harus mengurus juga orang tua atau oma opa yang ada di rumahnya. Sehingga memang pemerintah melihat fenomena ini, kita bergerak sekaligus. Pertama, bagaimana yang usia produktif ini secara kualitas sumber daya manusia ditingkatkan. Kemudian kita mengharapkan bahwa bagaimana teman-teman di bidang lain bisa membuka lapangan pekerjaan, adanya upaya baik itu dia bekerja ke orang lain, ke industri ataupun perdagangan ataupun dia sendiri yang berusaha, sehingga mereka yang masuk usia produktif ini punya pekerjaan untuk peningkatan ekonomi. Dan kemudian bagaimana untuk usia lanjut kita buatkan program-program sehingga para oma opa ini sampai usia lanjut itu tetap sehat sesuai dengan usianya, bisa mengurus dirinya sendiri, menjaga kesehatan, hidup produktif sesuai dengan usianya, sehingga mereka walaupun anaknya itu bekerja, mereka dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga anak mereka dalam usia produktif itu bisa bekerja dengan maksimal di tempat kerja.
0: Dan lansia tetap berdaya begitu
1: dan
0: ya.
1: Dan lansia tetap berdaya.
0: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, dokter, apakah kita punya program khusus untuk para lansia?
1: Untuk para lansia, kita ada. Tapi terutama kami melihat bagaimana organisasi-organisasi, misalnya organisasi keagamaan, organisasi sosial yang memang secara khusus punya program untuk lansia. Dan itu memang sangat mendukung upaya pemerintah bagaimana meningkatkan kesehatan lansia. Misalnya di lingkungan Gereja Masehi Injili Sangita Laut, itu ada memang pelayanan khusus untuk lansia. Di mana lansia ada kelompok tersendiri melakukan ibadah, sehingga di sana dilakukan pembinaan-pembinaan baik secara menjaga kesehatan secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga mereka tetap sehat secara holistik. Kemudian juga Dari pemerintah itu ada program untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada para lansia. Lewat pemeriksaan kesehatan secara berkala ini sehingga dapat dideteksi penyakit-penyakit lebih cepat dan diberikan pengobatan. Dan khusus kami di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu ada program yang kita sebut dengan programnya Lansia Berdaya. Program Lansia Berdaya dengan salah satu kegiatan unggulannya adalah apa? Sekolah Lansia.
0: Seperti apa ini menarik?
1: Sekolah Lansia, iya.
0: Sekolah Lansia
1: jadi,
0: ini seperti apa?
1: Sekolah Lansia itu kita mengajar kepada komunitas Lansia, itu kita ada buat kurikulum seperti sekolah, dan lalu kita ada materi-materi yang diberikan kepada lansia yang meliputi bagaimana memelihara kesehatan secara fisik, bagaimana mengatasi emosi-emosi yang ada di masa tua, misalnya mengatasi kesepian, mengatasi kesedihan, kemudian juga secara sosial bagaimana kita mengajak para lansia ini tetap aktif bergerak, tetap aktif menjalin hubungan sosial dengan sesama dan menjadi teladan bagi generasi muda. Di situ kita ada secara kurikulum untuk sekolah lansia ini ada 12 kali pertemuan. Setelah itu kita lakukan penamatan.
0: Oke, ada wisudanya
1: ada
0: ya.
1: Wisudanya.
0: Ada kegiatan olahraga, ada wisudanya
1: ada,
0: juga.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau di Sanghyang sendiri minat dari para lansia mengikuti ini, dokter seperti apa?
1: Iya, syukur untuk di Sangye ini, bila kita membandingkan dengan kabupaten kota lain Sulawesi Utara, jumlah sekolah lansia kita di sini paling tinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain. Dan ini dimungkinkan karena kita menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok keagamaan, sehingga karena di kelompok keagamaan itu kelompok lansianya kan sudah ada.
0: Okay.
1: Iya, sudah ada, tinggal kita bagaimana
0: menyesuaikan
1: dengan program mereka, pertemuan mereka, kita manfaatkan itu sebagai setelah ibadah kita manfaatkan dalam bentuk sekolah. Lansia.
0: Berarti ini sekolah gratis?
1: Sekolahnya gratis.
0: Oh, gratis.
1: Baik, jadi. Dan memang sebenarnya kalau disusun oleh kementerian itu malah ada S1, S2,
0: luar
1: S3,
0: biasa.
1: Iya. Tapi bukan strata standar, okay. Standar 1, standar 2, standar 3. Tapi memang kami masih terbatas di wilayah Tahuna. Memang ada permintaan-permintaan dari teman-teman di luar Tahuna. Tapi karena kita butuhkan tenaga pengajar.
0: Okay.
1: Iya, masalah kita pada tenaga pengajar.
0: Di situ kendalanya ya.
1: Di situ kendalanya ya. Kita butuh mereka yang profesional, teman-teman dokter spesialis, psikolog, teolog, sosiolog,
0: itu masuk
1: ahli
0: untuk
1: gizi.
0: Pelajarannya ya.
1: Iya, supaya termasuk misalnya ahli gizi juga kita memberikan informasi bagaimana mengatur pola makan sehari-hari.
0: Baik, baik. Ya, ini nanti ada permintaan dari luar kota, tapi memang keterbatasan di situ ya.
1: Betul.
0: Di SDM-nya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk, dokter. Pengaruh perpindahan penduduk ke luar Sangihe, apakah berpengaruh juga terhadap penurunan populasi saat ini, dokter? Silakan.
1: Iya, ada pengaruh dan karena memang kami melihat dari data yang ada, kita lihat kan angka kelahiran memang menurun. Tapi kemudian angka kelahiran menurun dalam 2 tahun terakhir. Tapi mengapa jumlah usia produktif dalam beberapa tahun terakhir juga ikut menurun? Sementara kan yang baru lahir belum menjadi usia produktif. Artinya menunjukkan bahwa ada perpindahan. Dan dapat kami simpulkan malah itu sebenarnya menjadi penyumbang terbesar untuk
0: penurunan.
1: Iya, adanya perpindahan penduduk ke luar daerah. Dan kedua adalah faktor angka kelahiran yang rendah,
0: tadi
1: yang
0: ya,
1: menurun.
0: Dokter.
1: Iya.
0: Baik, kita baca komentar juga di Facebook, Pak Kadis. Penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, bukan hanya satu penyebab. Ini agak panjang Pak Kadis, ya, kita simak dulu. Beberapa faktor utamanya adalah migrasi keluar daerah yang tinggi, banyak anak muda Sangihe merantau ke kota-kota seperti Manado, Bitung, Makassar, bahkan ke Jakarta untuk kuliah, bekerja, atau mencari penghasilan yang lebih baik. Sebagian besar kemudian menetap di daerah tujuan. Angka kelahiran menurun seperti banyak daerah lain di Indonesia. Jumlah kelahiran di Sangihe cenderung menurun karena keluarga memilih memiliki anak yang sedikit. Penduduk usia produktif berkurang ketika banyak generasi muda meninggalkan daerah. Proporsi penduduk lanjut usia menjadi lebih besar. Akibatnya jumlah kelahiran semakin berkurang dan pertumbuhan penduduk melambat. Keterbatasan lapangan kerja, peluang kerja di sektor industri dan jasa masih terbatas sehingga banyak warga memilih mencari pekerjaan di luar daerah. Akses pendidikan dan layanan tertentu, banyak pelajar dan mahasiswa melanjutkan pendidikan di luar Sangihe dan tidak semuanya kembali setelah lulus. Faktor geografis, sebagai daerah kepulauan di perbatasan, biaya transportasi dan distribusi relatif tinggi sehingga investasi dan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat dibanding wilayah daratan. Untuk mengembalikan tren tersebut diperlukan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, pengembangan sektor perikanan, pertanian, pariwisata, serta penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang semakin baik agar generasi muda memiliki alasan untuk tetap tinggal atau kembali membangun Sangihe. Dr. Yopi Tunggar MK, salam hormat. Host RRI Herlita Kasih yang Semangat dari Ganbate Asril di Facebook Pro 1 mungkin bisa ditanggapi.
1: Iya, terima kasih Pak Ganbate Asril atas atensinya. Dan apa yang dituliskan itulah yang menggambarkan tentunya Pak Gambati selaku pengamat yang ada bisa melihat fenomena yang ada di daerah kita dan dirumuskan dengan sangat tepat dalam tulisan itu. Dan itulah yang menjadi inti apa yang ingin kami sampaikan juga pada saat ini. Dan memang dalam pemanfaatan bonus demografi ini, kami dari Dinas PPKB memang terbatas pada bagaimana menciptakan struktur, merekayasa struktur kependudukan ini sehingga usia produktif lebih tinggi. Dan kita mengharapkan teman-teman yang ada di bidang lain, di sektor lain, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi bagi generasi muda itu dapat bekerja sehingga ada penciptaan lapangan kerja, sehingga generasi muda kita bisa tetap stay di Sangihe. Memang sangat miris kalau kita sampai kehilangan sumber daya manusia, para generasi muda kita ini yang potensial-potensial ini meninggalkan daerah ini. Siapa lagi yang akan melanjutkan pembangunan di daerah kita? Terima kasih Pak Gambat.
0: Baik, demikian tanggapan dari narasumber kita. Pak Kadis, tadi dijelaskan jumlah kelahiran berkurang salah satu penyebabnya. Bagaimana dengan angka kematian? Apakah turut menjadi penyebab berkurangnya jumlah penduduk? Silakan Pak.
1: Iya. Untuk angka kematian, kita melihat dia stabil. Stabil dalam arti bahwa sebenarnya dia berimbang antara angka kematian dan angka kelahiran. Jadi memang dalam struktur pembangunan kependudukan memang faktor angka kematian juga dipengaruhi, tapi dia kan tertutup dengan angka kelahiran. Apalagi sekarang kecenderungan kita usia harapan hidup lebih tinggi, maka semestinya kelahiran lebih tinggi dari angka kematian yang ada. Cuma memang dalam perumusan tentang angka kematian inilah mengapa kita sangat mengharapkan pasangan usia subur itu, suami pasangan keluarga itu minimal bagusnya punya dua anak. Minimal bagusnya dua anak. Artinya nantinya ketika orang tua meninggal itu akan tergantikan oleh dua anak itu, sehingga penduduk kita tidak akan berkurang kalau semua keluarga yang ada itu minimal 2 anak. Iya, sehingga malah mungkin nanti akan ada yang 3, 4, maka dengan demikian kita bisa menjaga. Menjaga jumlah penduduk kita tidak berkurang, malah dia meningkat, tapi dalam pertumbuhan yang tidak terlalu cepat peningkatan jumlah penduduk. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya dokter untuk jawabannya. Nah, pendengar RRI silakan bisa bertanya langsung masuk. Seperti tadi juga sudah ada beberapa pertanyaannya masuk di Pro 1 RRI Tahuna untuk kesempatan kali ini dalam topik kita ini terkait mengapa populasi penduduk di Sanghe menurun, terkait juga dengan Hari Keluarga Nasional 29 Juni ya. Sudah ada banyak hal yang dijelaskan sejak awal tadi oleh dokter, dan ini tepatnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tunggari, MKes. Tadi juga ada yang sempat menanggapi dari Facebook Pro 1. Kita di saat ini menit ke-42 lewat dari pukul 9 ini, dokter, bagaimana peran keluarga dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di tengah tren penurunan penduduk? Silakan, dokter.
1: Iya. Memang ketika kita bersyukur di semenjak pemerintahan yang sekarang di zaman Pak Presiden Prabowo itu dibentuk suatu kementerian baru yang disebut dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kalau dulu memang BKKBN hanya, tapi sekarang sudah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN. Oleh karena itu, kita sekarang ada program-program untuk bagaimana upayakan pembangunan keluarga. Karena kesadaran bahwa memang keluarga lah yang pertama-tama menjadi sumber untuk bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang ada. Ketika jumlah populasi kelahiran berkurang secara kuantitas, maka tentunya kita berharap kualitasnya jangan menurun. Iya, malah kualitasnya harus lebih baik. Iya. Untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik itu banyak, Kang. Baik itu lewat, terutama lewat kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itulah kita di daerah diserahi tugas juga bagaimana untuk menangani stunting. Sebab itu salah satu faktor yang bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kita ada program penurunan stunting. Kemudian kita juga ada program-program untuk pembinaan keluarga. Pembinaan keluarga, baik keluarga yang punya anak balita, keluarga yang punya anak remaja, dan keluarga yang punya anak lansia. Kemudian sesuai dengan tema Hari Keluarga tahun ini, tahun ini kita diangkat tema yaitu Allah. Dapat ingat kemarin baru masuk gereja ini. Maksudnya ayah. Ayah wajib hadir. Ayah wajib hadir. Karena ternyata kita melihat bahwa saat ini di Indonesia, termasuk juga daerah kita ini, bahwa banyak pengasuhan anak itu dalam keluarga itu diserahkan hanya pada ibu semata. Sekarang bahwa ayah itu tugasnya mencari nafkah, selebihnya itu urusan domestik dalam rumah itu menjadi tanggung jawab daripada ibu. Merawat, menjaga anak, memandikan, kasih makan, kasih tidur, baca cerita, dan lain sebagainya, antar ke sekolah, antar ke posyandu, bawa di sekolah minggu, dan lain sebagainya, itu tugas ibu. Tugas ayah hanya mencari nafkah. Sehingga anak-anak kita tumbuh dalam situasi yang kita sebut sebagai fatherless. Artinya tidak merasakan sentuhan ayah. Ayah hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara emosional. Sehingga Salah satu program dalam upaya pembangunan keluarga ini, kita bagaimana menghimbau para ayah-ayah untuk turut serta dalam memberikan pola pengasuhan kepada anak. Sehingga anak itu tumbuh, mendapat kasih sayang yang sempurna dari ayah dan dari ibu. Mereka merasakan kehadiran ayah. Sehingga dalam wujud nyatanya kan kita ada program kegiatan ayah menerima raport, ayah mengantar anak ke sekolah. Itu dimaksudkan supaya anak itu bisa merasakan bahwa dia mendapat kasih sayang, mendapat perhatian baik dari ibu dan ayah. Karena memang kata pepatah bilang, ibu memberikan kehangatan, ayah memberikan kekuatan. Sehingga kalau dua-dua itu baku dapat dalam dirasakan oleh anak, anak bisa tumbuh dengan keadaan yang baik dan produktif.
0: Baik, terkait dengan program ini di Sanghit sendiri, para ayah apakah dorang suka, senang, mengikuti dengan baik? Seperti apa antusias para ayah di Sanghit, Pak Kadis, sejauh ini?
1: Program ini dimulai sejak tahun lalu. Dan pada tahun lalu kita bersyukur pemerintah, pimpinan kita dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati turut serta mensukseskan program ini dengan cara mereka, kita ingat waktu tahun lalu ketika hari pertama buka sekolah itu Pak Bupati mengantar anaknya ke sekolah langsung. Demikian juga Pak Wakil Bupati. Dan itu juga ternyata dilaksanakan oleh banyak ayah di kampung, di Tahuna, bukan hanya di Tahuna tapi juga di kecamatan-kecamatan yang lain. Walaupun memang mungkin tidak terekspos, tapi para ayah sudah mulai terlibat. Kemudian pada tahun ini, pada saat penerimaan raport, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk kepada sekolah-sekolah menghimbau supaya menerima raport ayah. Paling bagus juga ayah dan ibu kok yang datang terima raport. Sepasang. Supaya betul-betul anak senang sekali DP, orang tua datang. Dan itu mendapat respon yang baik. Kita melihat di sekolah-sekolah para ayah itu sudah datang untuk menerima raportnya. Dan tentunya kita berharap bahwa ini hanya pemicu saja. Tapi dalam praktik nanti setiap hari itu ayah juga mau terlibat dalam pengasuhan anak, baik itu mengantar ke sekolah, mungkin anak masih perlu ke posyandu, kalau ada waktu luang itu digunakan untuk turut serta dalam pengasuhan kepada anak. Itu hal-hal yang dapat kecil yang bisa kita berikan kepada anak kita, tapi itu pasti akan memberi pengaruh yang, kami yakin itu memberi pengaruh yang besar kepada seorang anak.
0: Nah, dokter, terkait dengan hal ini ada masuk pertanyaan. Pas sekali dengan penjelasan ini. Selamat pagi, dokter. Saya Ibu Yuni. Izin terkait program ayah ambil raport, tidak setuju. Karena anak saya menangis pulang sekolah karena dia sudah tidak ada ayah. Tolong dikaji lagi program ini. Seperti apa ini?
1: Iya, memang ada sempat hal-hal seperti ini menjadi polemik juga, diprotes ke kementerian. Karena kita tahu bahwa tidak semua keluarga itu ideal dalam arti ada ayah dan ibu. Kita tidak menutup kenyataan itu bahwa dalam kehidupan ini ada yang ibu yang membesarkan anak sendiri ataupun malah ada ayah yang membesarkan anak sendiri. Sehingga memang sempat juga hal-hal ini diresistensi oleh beberapa, katanya malah itu seperti yang dialami oleh Ibu Yuni ini. Apalagi bagi anak-anak yang yatim piatu, yang itu mereka sudah tidak tahu siapa yang akan ambil raport di sekolah. Tetapi dapat disampaikan bahwa mengambil rapor di sekolah itu kita hanya menghimbau ayah. Tidak mewajibkan ibu boleh ambil. Mm-hmm. Iya, tapi ibu bisa mendampingi. Kalau ada ayah, memang bukan berarti bahwa ayah juga yang ambil. Tapi kita semuanya sangat mengharapkan pasangan suami istri itu yang mengambil. Ya kalau kenyataannya tinggal ayah yang membesarkan anak ataupun ibu yang membesarkan anak, ya tidak apa. Silakan diambil sendiri, nanti juga anak akan memahami pada waktunya. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibu Yuni itu memang betul dan menjadi kajian dari kementerian untuk bagaimana merespon lebih baik ke depan.
0: Tapi memang kalau melihat ayah yang datang, tapi yang mewakili satu anak ini hanya ibu, tetap anak sedih begitu ya dokter, karena mereka juga kan belum terlalu paham terkait dengan ini program pemerintah, apa tujuannya. Dan kadang juga perintah itu sekolah salah DP pengumuman, mungkin penyampaiannya ke orang tua seperti itu Pak Kadis.
1: Iya betul, sebenarnya kita sangat mengharapkan, ini kan berarti pengambilan raport oleh orang tua, mungkin itu lebih tepat.
0: Iya.
1: Mungkin lebih tepat nantinya ke depan menjadi bahan perbaikan bagi kita, koreksi bagi kami. Karena memang sama juga, ketika kita bilang ambil raport ibu, nanti yang sunyi ada mama.
0: Iya, sama ya.
1: Sama,
0: resikonya balik. Juga besar. Iya. Jadi paling tepat mungkin orang tua.
1: Orang tua ya? Mengambil raport. Dan kita harapkan ketika pengambil raport itu, kalau ketika ayah dan ibu masih ada, dua-duanya dapat meluangkan waktu untuk mengambil raport sama-sama. Begitu juga mengantar anak sekolah.
0: Oke, baik. Jadi bukan hanya dalam pengambilan raport ya, ada kegiatan atau aktivitas di keluarga lain yang boleh sama-sama begitu ya Pak Kadis?
1: Iya. Pada intinya seperti itu, bukan kita membatasi, ayah harus ayah, kemudian menjadi luka bagi mereka yang tidak
0: memilikinya. Baik. Ya. Tadi sempat ada telepon, tapi mohon maaf, ini sudah diinformasikan dari gatekeeper minta dibiayai. Jadi mungkin tidak ada pulsa, tapi mencoba bergabung bisa sebenarnya di WA, tapi mungkin tetap memakai jalur telepon. Mohon maaf ya untuk yang menelpon tidak diangkat, tapi teleponnya tidak, yang menelpon tidak ada pulsa. Baik, di akhir kebersamaan untuk saat ini, silakan dokter closing statement juga terkait dengan peringatan Hari Keluarga.
1: Iya, tetap dalam kebersamaan sukacita Hari Keluarga Nasional tahun ini, kami selaku dinas yang mengampu program pembangunan keluarga di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, tentunya mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Sambil kami menghimbau, mari terus kita lanjutkan tugas mulia ini. Kita menjadi keluarga, menjadi ayah dan ibu itu suatu anugerah. Apalagi kalau kita dikaruniakan anak oleh Tuhan, itu menjadi berkat bagi keluarga itu. Mari kita bina jaga keluarga kita harmonis, saling berkomunikasi dan bersama-sama dalam membesarkan anak. Anak butuh kasih sayang dari orang tua, entah itu orang tua yang lengkap ataupun orang tua yang tinggal ayah ataupun orang tua tinggal ibu. Dia membutuhkan kasih sayang. Mari kita berikan sekemampuan kita.
0: Baik. Untuk Pak Kadis yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna, terima kasih banyak kebersamaannya. Terima kasih juga informasi-informasi yang sudah disampaikan terkait dengan topik kita di hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan Pak Kadis ya.
1: Iya, terima kasih atas kepada pendengar yang mengikuti dan sudah memberikan respon kepada kami. Menjadi masukan untuk perbaikan ke depan dalam upaya kita membangun keluarga di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih juga untuk operator, ada Inuk Mangundap. Di gatekeeper ada Sri Ropia Seherlintakasihayeng. Pamit dari sesi dialog ini, kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: bisa gila.
1: Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

Ya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, memperkuat implementasi standar lembaga pendidikan khusus ramah anak atau disingkat LPKRA. Ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Demikian disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Rini Handayani, Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, setiap anak tetap berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, serta pelayanan yang menghormati martabat dan hak asasinya.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua sih cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang, dengan jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua sih sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basaria dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna yang bisa Anda dengarkan di 105,4 MHz, 99,5 MHz, atau Anda yang ingin mendengarkan melalui aplikasi di RRI Digital ya, atau bisa dengar juga di rri.co.id. Nah, pendengar RRI, untuk rangkaian informasi masih dari rri.co.id, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk siang ini. Pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS melanjutkan penguatan dalam pembukaan perdagangan Senin 29 Juni 2026. Pada akhir pekan lalu, rupiah juga ditutup naik ke posisi 17.922 per dolar Amerika Serikat. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,28% atau 51 poin ke posisi 17.871 per dolar AS. Meski begitu, rupiah masih berisiko mengalami tekanan dolar AS. Informasi lain, pendengar RRI, seluruh pertandingan fase Piala Dunia 2026 telah usai. Saat ini jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Timnas Argentina menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol ya, atau bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda, dan pendengar RRI, jika berhasil menang, mereka akan mampu Kami ulang, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI, kembali dengan informasi dari rri.co.id, sejumlah akademisi perguruan tinggi mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, KSTI 2026. Mereka menilai arahan tersebut membangkitkan optimisme terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Dosen Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta, Indri Arafi, mengatakan pidato Presiden dan para menteri memberikan pandangan positif mengenai arah pembangunan nasional. Menurutnya optimisme ini penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sinergi ini mendukung program makan bergizi gratis MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Satu lagu terakhir pendengar sebelum kita jelang informasi Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Bersama dengan lagu ini, saya Herlin yang sudah temani Anda sejak subuh tadi. Pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat siang.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Leroch itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat

0: jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada, Tani Tolua Oluwaseyi, digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Stephen Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
0: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahuna siang ini, edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 13 nanti kita akan lanjut dalam program acara kita di program musik tradisional dan budaya. Tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia. Peringatan tersebut mengingatkan pentingnya keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Melansir Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang mengutip PKKBN, Harganas memiliki sejarah panjang. Peringatan tersebut berawal dari perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat, namun kondisi bangsa saat itu masih belum sepenuhnya aman dan kondusif. Pemerintah kemudian memperlakukan wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan tersebut membuat banyak pejuang harus berpisah dengan keluarganya. Melalui perjuangan panjang, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia pada Rabu 22 Juni 1949. Seminggu kemudian, para pejuang kembali berkumpul bersama keluarganya pada Senin 29 Juni 1949. Peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya Hari Keluarga Nasional. Momen itu juga mengingatkan pentingnya keluarga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu dalam program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026. Baik, untuk informasi kita yang terakhir, pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Medium tersebut meliputi film, teater, literasi, podcast, hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Banyumas Linggar Bicara 2026 Gema Ripa Lojinawi di Purwokerto Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Budaya akan tetap hidup bukan hanya karena diwariskan, tapi karena diberi ruang untuk dipraktikan, dikembangkan, dan dirayakan bersama oleh komunitasnya. Ia menilai Banyumas memiliki kekayaan budaya yang beragam dan nilai sejarah serta identitas yang masih terjaga hingga sekarang. Lengger Banyumas, Alcalu Banyumas, Ebek Buncis, Seni Begalan, Ronggeng Banyumasan, serta dialek Ngapak menjadi kekayaan budaya daerah. Pendengar, informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar 4 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan pendengar, di saat ini untuk menemani suasana siang hari Anda yang saat ini ada yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang, atau ada yang lagi santai, selamat santai, yang sedang beristirahat juga selamat beristirahat. Sebelum kita akan lanjut lagi untuk melakukan aktivitas hingga sore nanti, kami ucapkan selamat siang untuk Anda semua dan selamat mendengarkan kembali musik tradisional yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk mengawali kebersamaan kita, sebelum saya akan hadirkan informasi seputar tradisi dan juga budaya, kita dengarkan dulu beberapa lagu daerah, dan kita awali dengan lagu daerah Manado.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 21 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita kali ini di program acara musik tradisional dan budaya edisi hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, komunitas Barong Singapadu sebagai duta Kabupaten Gianyar tampil memukau dengan sajian seni yang syarat nilai tradisi dan inovasi pada ajang Wimbakara Lomba Tari Barongket serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-28 di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Art Center Denpasar Kamis 25 Juni 2026. Gemuruh tepuk tangan dan riuh sorak penonton turut menghadiri atau mengiringi penampilan duta bumi seni Gianyar menandakan antusiasme dan kekaguman terhadap sajian seni yang ditampilkan. Garapan yang ditampilkan mengangkat kembali sejarah dan kekhasan tari Barongket Singapadu yang berakar dari karya maestro Ida Dewa Agung Api melalui eksplorasi arsitek komunitas Barong Singapadu menggali kembali untuk gerak tari yang kemudian distilisasi menjadi sajian estetis baru tanpa meninggalkan pakem yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mengusung karakter Barong Aeng, Brengengeng atau yang dikenal sebagai Barong Nyinge, pementasan menghadirkan perkembangan pola gerak tari Barong Ket khas Singapadu yang dipadukan dengan struktur garap iringan tradisional desa setempat. Perpaduan tersebut menghasilkan sajian yang tetap berakar pada tradisi sekaligus memperkuat karakter dinamika dan identitas musikal khas Singapadu. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Perbaya mengatakan gerapan tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian sekaligus penguatan identitas tari Barong Ket Singapadu yang diakini menjadi embrio perkembangan seni Barong di Bali. Melalui gerapan ini kami ingin menggali kembali sejarah lahirnya tari Barong Ket yang berawal dari desa Singapadu sekaligus mempertegas ciri khas Barong Singapadu sebagai identitas seni pertunjukan Kabupaten Gianyar. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Rus 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Jangan.

Pendengar, cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dalam program acara musik tradisional dan budaya. Dan selanjutnya untuk informasi kita kali ini, di Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, tradisi tari topeng tetap hidup dan berkembang melalui pewarisan secara turun-temurun. Kesenian ini tidak dipelajari di sanggar tari formal, melainkan diwariskan langsung dari orang tua kepada anak-anak di lingkungan keluarga. Tradisi tersebut membuat tari topeng tetap lestari sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Bagi warga Desa Semaan, belajar menari bukanlah sesuatu yang direncanakan melalui kelas khusus. Anak-anak tumbuh dengan menyaksikan orang tua, saudara, atau tetangganya menari kemudian menirukan gerakan demi gerakan hingga mahir. Proses belajar berlangsung secara alami dari rumah ke rumah, menjadikan tari topeng sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu penari cilik adalah Uut, siswa SDN 1 Desa Semaan, Senin 29 Juni 2006, mengaku belajar menari sejak duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ia menjadi salah satu 4 siswa di sekolahnya yang aktif mempelajari tari topeng. Saya senang belajar ini karena lingkungan keluarga dan masyarakat juga sering-sering menari tarian topeng ini. Keahlian Uut semakin terasa karena rumah dan lokasi sekolahnya berada berdampingan dengan warung Pok Darwis Loteng Desa Semaan. Setiap kali ada tamu dari luar daerah yang datang untuk mengunjungi desa wisata, Uut kerap diminta menampilkan tari topeng. Dengan penuh percaya diri, ia memperagakan gerakan tari yang telah ditekuninya sejak kecil. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pertama, pemerintah Kabupaten Sangihe mendukung penuh keberhasilan sensus ekonomi 2026 melalui pencanangan dan penandatanganan komitmen.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan dukungan penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal itu disampaikan Bupati Michael Tungari pada acara pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 29 Juni 2026. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat karena data yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran nantinya.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026 dan penandatanganan komitmen bersama hari ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
2: Karena itu, Bupati Michael Tungari meminta Badan Pusat Statistik beserta seluruh jajaran petugas sensus agar lebih mengedepankan pendekatan humanis ketika melaksanakan pendataan dapat merasa nyaman dalam berpartisipasi aktif. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 sehingga pelaksanaan pendataan berjalan lancar, akurat, berkualitas, serta menghasilkan data terpercaya. Jumel Johannes melaporkan.
0: Meski tidak mengalami penurunan, namun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi lebih lambat.
3: Berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, pertama, memang ada penurunan angka kelahiran.
4: Data BPS mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara total tidak mengalami penurunan. Meski tidak mengalami penurunan, namun pertumbuhan penduduk di Sangihe menjadi lebih lambat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Ipi Tunggari MGS di wawancara RRI mengatakan, jika diuraikan per wilayah kecamatan memang ada wilayah tertentu dengan laju pertumbuhan penduduknya mengalami minus. Ia menegaskan terjadinya perlambatan pertumbuhan penduduk di Sangihe disebabkan karena penurunan angka kelahiran dan migrasi penduduk keluar daerah.
3: Pada dasarnya, berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, pertama, memang ada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kelahiran yang menyebabkan tentunya jumlah penduduk menjadi menurun. Dan kedua, meningkatnya angka migrasi penduduk keluar daerah.
4: Lanjut dikatakan Dr. Yopi, mengenai angka kelahiran yang menurun, pada dasarnya memang ada karena adanya program keluarga berencana. Namun di pihak lain, ada kecenderungan dari ibu-ibu muda di lapangan yang hanya ingin punya satu anak. Alexander Dolengkade melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
0: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Program penanggulangan bahaya narkotika di daerah ini itu semakin mendapatkan perhatian dan atensi yang sangat serius dari pemerintah.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung sepenuhnya program strategis nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN dari Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia. Hal ini pun dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan P4GN dengan BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Panganahing mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap bahaya narkoba. Khusus untuk program rehabilitasi bagi masyarakat, utamanya generasi muda, agar mendapatkan penanganan yang serius dan dapat meminimalisir kasus narkoba. Lanjut dikatakan, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Sangihe merupakan komitmen kuat memastikan program penanggulangan bahaya narkoba mendapat perhatian dan atensi serius dari pemerintah.
6: Melalui Ibu Kepala BNN yang sudah sangat proaktif untuk bagaimana

0: program penanggulangan bahaya narkotika di daerah ini itu semakin mendapatkan perhatian dan atensi yang sangat serius dari pemerintah. Memang untuk program rehabilitasi sendiri sangat ditentukan oleh kolaborasi yang kuat antara BNN dan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, sehingga penanganan-penanganan untuk rehabilitasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Keberhasilan program rehabilitasi sangat ditentukan oleh kolaborasi yang erat antara BNN dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, sehingga penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, diharapkan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta layanan rehabilitasi di Kabupaten Sangihe dapat semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Anton Lahoube melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah Kabupaten Sangihe mendukung penuh keberhasilan sensus ekonomi 2026 melalui pencanangan dan penandatanganan komitmen. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyid menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-55-03-89. Halo, selamat siang, Prodangdut. Halo. Ya, bisa dicoba kembali ya di line telepon 0812-55-03-89. Prodangdut, halo.
1: Halo, Prodangdut.
0: Ya, silakan ucup.
1: DP lagu Tuhan Jagakan dari Vita Alfia.
0: Oke, baik.
1: Oke, melanjut salam Jo. Pertama buat Rampe Wabu Ica yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati bersama keluarga di rumah. Lanjut mau salam Jo buat Rampe Kristianus Rame. Ada Wawu Jain, terus ada Rampe Mayo, ada Kanova, ada Mama Dino, ada Ungke di Bobongkulu, ada Boy, ada Papa Fandi, Papa Udo, Made Afik, Mama Faisan, Mama Nadil, Mama Oporei, Mama siapa lagi di biru, Mama Oporiswat, ada Embo di Akbul, Puput di Utaurano, ada Torampe Mawawu di KB2, Kanova, ada siapa lagi, ada Mama Iti, ada Putra Makassar, Nisa di Moronge, ada Wawinda, Pak Guntur, deng semua-semua aja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, tentunya semua dapat salam, salam manis, salam kompak. Tapi lagu aman toh Bu?
0: Iya, aman.
1: Oke deh, Ucup semua turun. Makasih, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih kembali buat Ucup yang ada di Upal. Di belakangnya

0: Ya, peringkat sudah gabung program dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Sama-sama mengirim juga buat Wau Ica. Selamat tugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus mengirim juga pada selebat tadi ada Opo Ucup, Mama Antar, Mama Opo Reing, Pak Yani, Made Apit, Pak Yani, Pak Birgin, Mau Nisa, Mama Opo Ardi, kalian dapat sama Pak Guntur, Mbak Rona, Asri, Mbak Una, dan semua jauh pencinta.
0: Oke.
1: Dan di mana saja berada, salam kebersamaan yang selalu. Bebe lagu. Satu untuk satu.
0: Oke, baik.
1: Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang bersama, hilang rasa kesah semua. Ya, kembali lagi saya terima line telepon di belakangnya Mama Iti. Perodang dulu, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Ungke di Bawangkulu.
0: Oke, silakan Ungke.
2: Lagu dulu, Wau Ica.
0: Lagu apa?
2: Masih ada kak rasa sayang ya.
0: Oke, masih ada kak rasa cinta. Dari siapa ini yang nyanyi?
2: Boy
0: Sandi. Oke, baik.
2: Kini salam pertama-tama buat Wau yang lagi tugas. Selamat bertugas, semangat terus, sehat, sukses dalam tugas. Sampai akhir siaran.
0: Iya, iya.
2: Berikut yang sudah lewat kami barusan ada Ucup, ada Mama Inti. Terima kasih atas salamnya. Salam balik dari Inti. Dan selanjutnya buat semua penggemar, pencinta acara program mana saja pun ada, Ungke sudah tidak sapa satu persatu. Semua di dalam hati, salam kompak selalu di udara.
0: Oke,
2: Ungke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ungke di Bawangkulu. Ya, di belakangnya Ungke, Perodang Dut. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum. Dan Dut adalah kita.
0: Waalaikumsalam dengan
3: Mama Opo Rey.
0: Oke, silakan.
3: Wau, dete lagu Indika Hitam Manis.
0: Hitam Manis dari?
3: Dedikam. Pertama, kirim buat Wau yang bertugas. Semoga sehat-sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin.
3: Lagu buat Manisa, Manisa. Baru ada Mpi Api, Mariswat, Wau Upa, Bapak Pandi, Opa Bilgi, tapi baru ada Uge, ada Ucu, ada Boy. Terakhir semua penggemar Rudandu di mana saja berada.
0: Itu oh, iya.
3: Lagu Wau buat Made Api.
0: Oke, okay, lagunya dari Dedi,
3: Medikam.
0: Aduh, kurang jelas ini Made.
3: Medikam. Dedikam ini Hitam Manis.
0: Oh, Dedikam dengan Hitam Manis. So pernah minta ini Mama Opore?
3: Iya, sudah pernah.
0: Oke, okay. Dedikam
3: Hitam Manis.
0: Iya, yang penyanyinya kalau lagunya itu ada. Iya, kalau lagu itu banyak. Cuma penyanyinya ini yang saya mau cari. Ya, Dedikam. Oke, okay, nanti saya cari aja sebentar ya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih buat Mama Porai Malatabun.

0: Iya, di belakangnya Mama Oppo Rey. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, halo, assalamualaikum, Bro Dandut, Maca.
0: Waalaikumsalam, silakan Mama Diafik.
1: Maca, DP lagu Tajamnya Karang dari Mansur S.
0: Oke.
1: Kirim jauh bersama-sama buat Maca. Tetap semangat, sehat, sehat, malu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Barusan ada Mama Oppo Rey, Ma Iki, ada Ungke, Ucuk. Terima kasih atas sapaannya. Terus ada Mak Waru, ada Christian, sama Wojain, Kak Nova, Mak Dede, Mak Nadil, Mak Faisan, ada Boy, ada Mak Atar, ada Mama Oppo Iswat, dan semua-semua aja. Oppo Pak Pandi lagi, Pak Pandi sama Oppo B. Dan semua-semua aja, pendengar, pencinta perdana, gimana saja berada. Salam sehat, salam kompak bersama. Selalu. Ujung Mbak Ica, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi penelpon di belakangnya Mama Ade Afik. Dan selanjutnya saya akan hadirkan lagu Kroninger Anda. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
2: Dengan Mama Pori Suat Bintu.
0: Oke, silakan Mama Pori Suat.
2: Salam juga buat Wau yang lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Yuk, tadi ada Mama Ade Afik, terima kasih ya Wau. Ada Ongke, ada Mama Porei, ada Unisa, ada Pak Ucup, Bapak Binji, Bapak Pandu, Pak Udo, Boy, yang sama-sama aja Wau.
0: Oke. Okay.
2: Berada. Salam kompak selalu. Aku bikin lagu Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah, oke. Okay.
2: Ada bakar roti kok ini aku.
0: Oh, mantap ini memang. Minum dingin kopi, halo, luar biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendingan saya tandu line telepon ya. Kita akan dengarkan dulu. Ada tiga lagu, sekaligus saya akan hadirkan Vita Alfia, Tuhan Jagakan Dia, Obi Mesak Satu Untuk Satu, sama Boy Sandi, Masih Adakah Cinta. Selamat siang menjelang sore buat Ucup Upel, Mama Iti di Bukide Timur, sama Ungke yang ada di Bowonggolo. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ya, peringatan sudah pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kembali saya terima line telepon di 0812-55-0389. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faizan di Tola.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: Pak di Pelagu. Pelagus,
0: Bella Agustin. Apa lagunya?
1: Bella Agustin, Alay.
0: Oke. Baik, kirim.
1: Kirimnya buat kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus

0: Semua yo pendengar acara Prodanu di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu jo Kak, terima kasih. Selamat sore.
1: Terima kasih kembali, selamat sore buat Mama Faizan di Tola Tabun.

0: Ya, kembali saya terima line telepon di belakangnya Mama Faizan yang mau bergabung di line telepon 0812-55-0389. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut, dengan
1: Ija di Doha.
0: Silakan Ija langsung.
1: Polsek, Pak Ulo, Pak Iding, Dina ada Pak Bilgis, di bawah sini ada Bu Alek. Iding, Dodo ya.
0: Baik, oke. Lagunya apa ini, Ija?
1: Ini lagu, ada Utama Menderita, Mbak.
0: Hah?
1: Utama Menderita.
0: Oke. Baik, gabung aja. Terima kasih buat Ija dibahas. Selanjutnya di belakangnya Ija, Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Ya, silakan ke Nova di Angges.
2: Kabar bagaimana, Bu?
0: Alhamdulillah, baik. Kak Nova, dan bagaimana kabarnya hari ini?
2: Nesemuin.
0: Aduh.
2: Okay. Sore, Be. Abu,
0: ya.
2: Tapi lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: Jangan tanyakan pada orang tuamu, sudah?
0: Ya,
2: pada
0: belum.
2: Yang pesan?
0: Belum.
2: Oh, nah buat wau Ica ini.
0: Iya sayang.
2: Aduh, okay. Kasihan selamanya baku dah.
0: Silakan.
2: Sehat selalu,
0: amin.
2: Semangat terus sampai selesai. Amin. Biar DP orang ada mau bilang sehat marnya sehat.
0: Okay.
2: Mau kirim jepo Nisa, ada Mairona, Winda Guntur, Mama Opo Arbi, Mama Opo Rei, Mama Riswat, Made Afid, Mama Pausan, ada Metahid, Mama Dede, ada Opa Bilkis, ada Pak Yanis. Ada Mama Nia di sana, Putra Makassar. Ada Mayo, nice. Dan semua-semua aja, Bu. Selamat sore, kasih, Bu.

0: Ya, selagi ada Kanova tadi di Angges ya, sudah bergabung, terima kasih. Dan saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-55-03809. Masih banyak waktu, masih ada kurang lebih 55 menit ke depan. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Papa Fandi.
1: Oke. Pertama-tama mesti rindu buat Ranti Wawu Ica selamat bertugas sesekan akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lalu yang selewat-lewat tadi ada Mama Korei, Mama Iki, kemudian ada Untuk di Lengkulu, lalu ada Opa Bilgi, Wawu Nisa, Linda, Pak Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Ade Api, baru ada Ucup di Upel, Mama Wawu Kedua, ada Boy, dan semua-semua jauh pun dengar program di mana saya berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke.
1: Okay. Siapa itu tadi ada masuk di lagu Suka Mau Menderita?
0: Iya, itu lagu slow ya. Ija, Ija. Mungkin dia bilang, ku tak mau menderita, lagu slow.
1: Kalau mau masuk itu harus siap lagu.
0: Iya.
1: Jangan, itu kan lagu...
0: Lagu slow, lagu Ambon. Oke.
1: Kita pilih lagu... Gadis

0: Kerudung putih, Lola Dekakel.
1: Gadis.
0: Kerudung putih.
1: Kerudung putih. Oke deh, ada.
0: Lagu ini buat Mama Oprey dan Mama Iki.
1: Oke.
0: Oke, begitu jawab Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Fandi yang ada di Bahatabu. Satu lagi penelpon dan sebentar kita akan dengarkan tiga lagu ya yang mau turun. Sesudah saya terima line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Winda.
2: Iya, untuk
1: sekarang. Oke, silakan Kak Winda.
2: Udah terlalu. Pinjam gemes 100.
1: Fit Alfi ya.
2: Iya, spesial buat Nisa ini. Mau pinjam beli obat dulu. Besok ini, Nisa nggak ada doi kita siang.
1: Oke.
2: Iya, pertama buat kamu yang segera tugas. Selamat segera tugas, itu selalu. Terus buat Bapak Andi, makasih. Ada Mama Adi Api, ada Nisa, di Alam Nisa, Mama Pak Ardi, ada Mama Iti di Wisata Bukang, ada Udo, ada Boy, ada Ucu, ada Nova, makasih Nova, kesempatannya. Baru kemudian buat Mama Porein, gimana? Buat seluruh pendengar atau penggemar acara Pro Dangdut, salam bersahabat selalu meskipun lewat udara dan salam Pro Dangdut.
1: Oke.
2: Okay. Terus ada lo?
1: Baik, ada.
2: Ya, kembali ke WAU itu tugas. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Winda Marongga. Pendengar, saya tahan kembali dengan telepon. Kita kembali dengarkan tiga lagu. Ada Abidin Khan, Hitam Manis. Ada Mansyur S, Sajamnya Karang, sama Miri Andani, Dinding Pemisah. Selamat sore buat Mama Oporei di Malatabut, Mama Adi Afik Tola Tabut, dan juga Mama Oporei Swat di Biru, dan juga buat Ija yang ada di Beha. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan silakan untuk Anda bergabung. Saya masih menunggu lagi di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Baik, silakan Mama Atar.
1: Salam buat Wow yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Salam buat Mama Opo Ardi, Mama Iti, Mama Ade Afik, Mama Opo Riswat, Mama Faujan, Mama Ungke, Papa Ungke, Papa Udo, Papa Boy, Papa Fandi, Ucup, dan semua penggemar Jo. Dia okay. Lagu Aku Bagaikan Kupu-Kupu, Maggie Jet.
0: Oke, okay, itu saja.
1: Oh iya, jauh. Oke, okay, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Atar, Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan Kak Nisa.
2: Aku Ija, itu lagu Mbah Dukung.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Winda ini lagu Winda, buka itu pintu besar-besar, ada Mbah Duku mau kasih obat Pak Winda. Semangat Winda, semoga Winda cepat sembuh.
0: Amin.
2: Jangan lupa tanggal 4 siapa okay. Di sana, nanti sama dengan Nisa ke sana.
0: Baik.
2: Untuk Winda Jawawu.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Morongnya. Dan saya tahan dulu line telepon ya. Pendengar, kita akan kembali dengarkan lagu. Ada lagu Bella Agustin, Alay. Terus ada Fusleki, Katakan Pada Orang Tuamu, sama Lola Drucker, Gadis Kerudung Putih. Selamat sore buat Mama Faizan di Tola Tabut. Ada Nova di Angges. Dan juga Papa Fandi di Behat Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, kami mohon untuk line telepon yang sudah tidak bisa kami terima lagi. Dan karena masih ada dua lagu terakhir yang akan saya hadirkan ya. Tadi sempat kita dengarkan juga lagu dari Vita Alvia, Pinjam Dulu 100 yang minta oleh Winda di Merongnya. Ada dua lagu terakhir, ada Migize sama Alam dengan Mbak Dukun. Selamat sore buat Mama Atar di Tabut dan juga Nisa di Morongnya. Dan pendengar, demikian untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan sesudah Pro Dangdut, kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya. Dan untuk Pro Dangdut, Anda bisa gabung pada besok hari seperti biasa di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah ada bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Selamat mendengarkan dua lagu terakhir dan salam produk.

0: Buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan hadirkan keroninger Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti bersama untuk program acara kita di Lintas Maguta. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di Tahuna sore ini, untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Grand Final Putra Putri Batik Kota Malang 2026 tidak hanya menampilkan kompetisi antar generasi muda, tapi juga menjadi ruang promosi bagi industri batik dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang Sabtu 27 Juni 2026 menghadirkan sejumlah agenda, diantaranya peluncuran paguyuban batik, pemberian penghargaan kepada pengrajin batik, para finalis, hingga promosi potensi batik daerah. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Dian Likos Amelia, menilai ajang tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pengembang industri kreatif berbasis budaya. Dan ajang ini menjadi salah satu media strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis batik. Dan menurut Dian, keberadaan Putra Putri Batik Kota Malang diharapkan mampu memperluas promosi produk batik lokal sekaligus mendukung keberlanjutan usaha para pengrajin. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Pemerintah mengusulkan penguatan pengaturan kawasan industri halal dalam rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain kawasan industri hijau, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan kawasan industri halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal nasional, kata Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional KPAII Kementerian Perindustrian Tri Supondi dalam rapat dengar pendapat panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senen Jakarta Senin 29 Juni 2026. Tri mengatakan perusahaan kawasan industri dapat mengajukan status sebagai kawasan industri halal apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan. Jika hanya sebagian kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri halal, maka area tersebut harus dipisahkan menjadi kawasan industri tersendiri. Tri menjelaskan, pengembangan kawasan industri halal diarahkan untuk membangun ekosistem yang mampu menghasilkan produk terjamin, efisien, dan terintegrasi. Kawasan juga diharapkan membangun rantai pasok halal yang didukung oleh sistem logistik halal serta sistem jaminan produk halal. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 17 kita akan ikuti Alintas Maguta. Pemerintah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional DKIN dalam rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri. Lembaga tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden untuk memperkuat koordinasi pengembangan kawasan industri secara nasional. DKIN akan merumuskan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri hingga menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang menjadi hambatan investasi. Dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk apa yang disebut Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN, dan Dewan ini bertugas untuk merumuskan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri, menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor, termasuk menyusun strategi pengembangan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan industri. Ia menjelaskan struktur DKIN dirancang melibatkan pimpinan tertinggi negara. DKIN ini dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Harian. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di tahun suara ini untuk menghadirkan beberapa rangkaian musim informasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menanti untuk mengikuti Lintas Maguta edisi hari ini Senin 29 Juni 2026.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan informasi pertama dari RRI Manado. Kota Manado sukses menggelar festival sepak bola rakyat di lapangan Sparta Tikala. Berikut laporan Bobby Sambika.
1: Pelaksanaan Festival Sepak Bola Rakyat 2026 secara resmi ditutup di lapangan Sparta Tikala Manado pada Sabtu 27 Juni 2026. Event yang digelar PT Garuda Gema Nusantara GGN melalui cuitan digital bersama Coca-Cola Indonesia menandai berakhirnya festival yang telah digelar di 5 kota yang diikuti sekitar 1.600 peserta. Di Kota Manado, festival yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juni menjadi puncak rangkaian kegiatan setelah sebelumnya diselenggarakan di Kota Labuan Bajo, Jakarta, Palu, dan Makassar. Festival Sepak Bola Rakyat bertujuan memperluas akses pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola akar rumput khususnya di kawasan Indonesia Timur. Head of Business Development GGN, Doni Fahroki menjelaskan alasan digelar di Kota Manado karena daerah ini memiliki potensi besar terhadap sepak bola, baik pemain, pelatih, bahkan wasit.
2: Kenapa kami memilih kota-kota ini? Sebenarnya hal yang tidak susah, karena kita melihat banyak festivity di kota-kota ini. Okay. Maksudnya tadi Marita bilang banyak talenta-talenta besar. Mm-hmm. Kita tahu juga di Sulawesi Utara, kita melihat adalah Sulawesi Utara sebagai powerhouse dari sepak bola Indonesia. Okay. Bukan cuma pemain, bahkan wasit pun menjadi wasit nasional. Di belakang ada Coach Isak, dia bersahabat baik dengan Yandri Bitoy. Okay.

0: kami sudah 99 tahun, tapi tentunya perlu untuk terus-menerus apa hadir. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, mudah-mudahan memperkuat pengenalan dan juga memperkuat apa, semakin sayang kita sebagai brand juga sebagai masyarakat. Jadi tentunya kami melihat ini penting, ini sesuatu yang harapan kami tentunya bisa kita teruskan, kita lihat perkembangannya sebagaimana, dan alhamdulillah ya kalau kita lihat animonya saat ini itu luar biasa, Pak.
1: Pelatih sepak bola Indonesia, Fabio Oliveira, menilai festival semacam ini penting untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus pembinaan bagi pemain muda khususnya yang ada di Kota Manado.
2: Khusus Kota Manado itu kan memang talentanya kan bukan 1-2, itu masih banyak talenta-talenta yang memang bisa diunggulkan ya dalam sepak bola nasional. Tapi kan memang tadi seperti yang kita bilang, kan ini sedang tidur. Sepak bola di sini kan sedang tidur, tapi kan bukan berarti kan ini kan ada sesuatu yang sudah mati, bukan. Kita kan tinggal dorong aja supaya membangun sepak bola Sulawesi Utara, mau di khusus di Kota Manado. Tapi kalau saya lihat dari penampilan anak-anak luar biasa bagus. Mereka sudah punya ciri khasnya main bola, ya kultural di Manado. Tinggal nanti kita akan berikan kesempatan. Makanya acara seperti ini kan sangat penting. Acara-acara seperti ini supaya kan kita bukan hanya di Kota Manado, tapi kalau di seluruh Sulawesi Utara, supaya mereka kan bisa mendapat wadah untuk keluarkan kemampuan terbaik mereka dan belajar juga dari pelatih-pelatih yang datang bagaimana caranya bermain bola dengan baik.
1: Selama 3 hari pelaksanaan di Manado, Festival Sepak Bola Rakyat menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari coaching seminar bagi pelatih, coaching klinik, pertandingan antar peserta, hingga aktivitas komunitas seperti senam bersama dan bazar UMKM lokal. Berikut pemenang sepak bola rakyat untuk wilayah Sulawesi Utara. Plate bracket peringkat pertama diraih Arga Bitung. Sementara main bracket peringkat pertama PPLD Maju Manado. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
3: Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 melalui upacara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Senin pagi. Noni Oktavia menurunkan laporannya.
4: Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui upacara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Senin pagi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wi Haji. Dalam amanatnya, pemerintah mengajak seluruh keluarga memperkuat 3 pilar pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Usai upacara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan berbagai program pembangunan keluarga di Sulawesi Utara telah menunjukkan hasil yang positif termasuk dalam penurunan stunting dan kemiskinan.
5: Ya, jadi amanatnya saya bacakan dan tentunya amanat ini sangat-sangat dipahami dan tinggal dilaksanakan saja. Ya, nah, upaya-upaya ini sudah kita lakukan di Sulawesi Utara dengan fakta ya, faktanya kita mendapat juara satu ya, penurunan stunting dan kemiskinan ya. Dan ini karena kita bicara keluarga, jadi kita ingin memang orang tua dalam hal ini ayah memang betul-betul dia hadir sebagai ayah.
4: Dalam rangkaian Harganas ke-33, Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menyerahkan penghargaan kepada keluarga harmonis dan sejumlah bantuan. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara, Jenny Yola Winokan, mengatakan tema Harganas tahun ini menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam pengasuhan anak.
6: Memaksimalkan peran ayah dalam sebuah keluarga sehingga pengasuhan tumbuh kembang anak itu bukan hanya sekedar seorang ibu yang mengasuh, tetapi ayah itu wajib hadir mulai tentunya sejak dalam kandungan, dalam proses hamil, kemudian melahirkan sampai anak itu menjadi keluarga yang mandiri. Nah, peran ayah ini tentunya bukan hanya sekedar memberikan penguatan ekonomi untuk pendidikan anak-anak, bahkan juga ayah itu sangat dibutuhkan perhatian, kepedulian, cinta kasih, itu menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam sebuah keluarga.
4: Melalui momentum Harganas ke-33, Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen terus memperkuat pembangunan keluarga melalui berbagai

0: sebagai program pendampingan dan pengasuhan demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam mencetak generasi Indonesia yang berkualitas. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini mengajak para ayah lebih aktif dalam pengasuhan anak karena kehadiran ayah dinilai penting bagi tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Teni Kalveni Soriton, mengajak para ayah hadir secara fisik dan emosional serta membatasi penggunaan gawai di dalam keluarga.
3: Pada momentum ini, saya ingin berpesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia, kehadiran fisik dan kedekatan emosional para ayah adalah penentu kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hanya hadir secara fisik namun absen secara psikologis. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah kita sendiri, yaitu gawai. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital yang tidak bermula.
2: BKKBN juga terus mendorong terbentuknya keluarga yang berkualitas sejak sebelum menikah. Ketua DPD IPKB Provinsi Gorontalo, Miftahul Huda, mengatakan pendampingan dilakukan mulai dari kesiapan usia, kesehatan, ekonomi, hingga perencanaan keluarga untuk melahirkan generasi bebas stunting.
4: Fenomena fatherless ini sudah mulai nampak ya. Biasanya tanggung jawab pengasuhan itu biasanya dibebankan kepada ibu. Bapaknya cukup memberikan nafkah ataupun biaya. Tentu tidak seperti itu. Tanggung jawab pengasuhan itu kan harus berimbang antara ayah dan ibu. Ayah memiliki fungsi dan ibu memiliki fungsinya masing-masing. Salah satu contohnya, karakter ayah kepada anaknya itu mengajarkan tentang keberanian, tanggung jawab, dan juga mengajarkan tentang kasih sayang, ya tentu itu. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan bonus demografi ini belum terlambat kalau menurut saya. Anak-anak remaja kita, sekarang kita harus persiapkan untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi yang semakin sulit tentunya di masa mendatang dengan anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang memiliki skill yang mumpuni.
2: Harganas tahun ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Keterlibatan ayah dan perencanaan keluarga yang baik diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemda Sangiang mendukung penuh keberhasilan sensus ekonomi 2026 melalui pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Senin 29 Juni 2026. Jumel Johannes menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan dukungan penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal itu disampaikan Bupati Michael Tungari pada acara pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama sensus ekonomi di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Senin 29 Juni 2026. Bupati Tungari mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat karena data yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang berkembang di media sosial, masih banyak masyarakat belum memahami tujuan sensus ekonomi, sehingga menjadi penolakan saat petugas turun lapangan.
7: Saya meminta kita semua untuk dapat mendorong suksesnya sensus ekonomi tahun 2026 ini. Jika terdapat kendala-kendala, Pak, ya harus diselesaikan bersama atau membutuhkan bantuan sampai kepada pemerintah, kami para intinya siap membuka ruang untuk berkomunikasi, bersinergi, membantu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjalankan sensus ekonomi tahun 2026 sampai dengan 31 Agustus tahun 2026.
6: Oleh karena itu, Bupati meminta Badan Pusat Statistik beserta seluruh jajaran petugas sensus agar lebih mengedepankan pendekatan humanis ketika melaksanakan pendataan sehingga masyarakat merasa nyaman berpartisipasi aktif. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi sehingga pelaksanaan pendataan berjalan lancar, akurat, berkualitas, serta menghasilkan data terpercaya. Jumel Johanis melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut sukses menggelar turnamen e-sport Mobile Legends Cup Polres Cup 2026. Kompetisi yang mempertemukan talenta muda lokal ini diharapkan mampu menjadi wadah positif sekaligus benteng bagi generasi muda dari kenakalan remaja. Berikut laporan Robert Tamaroba.
8: Atmosfer kompetisi berkelas mewarnai aula Polres Kepulauan Talaut pada Sabtu 27 Juni kemarin. Empat tim e-sport tangguh saling adu strategi dalam babak semifinal dan grand final turnamen Mobile Legends Kapolres Cup 2026. Setelah melalui pertarungan sengit sejak siang hingga malam hari, tim New Order akhirnya keluar sebagai juara pertama setelah menumbangkan tim Prodisa di babak grand final. Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan oleh tim Polsek Melongane setelah menyisihkan tim Naik Ravens. Kapolres Kepulauan Talaut Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Sulistyo Nugroho melalui Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda memberikan apresiasi tinggi atas sportivitas para peserta. Ia berekspektasi turnamen ini bisa menjadi batu loncatan bagi pro player lokal untuk melangkah ke tingkat provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Kegiatan ini diharapkan dapat terus menjadi wadah kreativitas yang positif bagi generasi muda di Kepulauan Talaut untuk menyalurkan bakat mereka di bidang teknologi dan e-sport, sehingga mampu membentengi mereka dari kegiatan negatif atau kenakalan remaja.
9: Rekan-rekan ini adalah atlet yang memang bersaing luar biasa, sehingga malam ini juga dapat dilihat dengan hasil siapa yang menjadi juara 1, 2, 3 dan yang menjadi akhir daripada pertandingan ini tentu akan ada bibit kader-kader pemain depan yang handal dan akan bisa berkiprah mungkin di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun nasional. Ya, barangkali kalau ada juga secara internasional permainan ini banyak juga memang generasi yang punya masa depan.
8: Acara yang berlangsung aman dan kondusif ini ditutup secara resmi oleh Kapolres melalui Wakapolres. Selain sebagai ajang unjuk bakat, turnamen ini juga sukses mempererat sinergitas dan kemitraan antara institusi Polri, komunitas e-sport, dan masyarakat Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut lagi dalam program acara kita selanjutnya, saya akan hadirkan dulu 6 relas panggilan kepada tergugat. Relas panggilan yang pertama berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Oldi Atas. Alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 3. Isi berita, kepada tergugat 3 supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77/PDT.G/2006/PN Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Christina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sudah bertanda dan dibucap Sofice Lucia Manatar. Relas panggilan selanjutnya masih berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Jumetri Atas, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 4. Isi berita, kepada tergugat 4 supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77/PDT.G/2006/PN Tahuna antara Femi Rutlindo Lahindo sebagai penggugat lawan Christina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, Sofice Lucia Manatar. Masih dengan informasi relas panggilan kepada tergugat, masih berasal dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, Sofice Lucia Manatar, ditujukan kepada Rei Takarengwang. Alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 5. Isi berita, kepada tergugat 5 supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa 28 Juli 2006 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77/PDT.G/2006/PN Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Christina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, Sofice Lucia Manatar. Selanjutnya, relas panggilan kepada tergugat ditujukan kepada Jenny Takarengwang, alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 6. Isi berita, kepada tergugat 6 supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2006 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77/PDT.G/2006/PN Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Christina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, Sofice Lucia Manatar. Masih dengan relas panggilan kepada tergugat ditujukan kepada Yos Takarengwang, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 8. Isi berita, kepada tergugat 8 supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa 28 Juli 2006 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77/PDT.G/2006/PN Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Christina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Dan yang terakhir untuk relas panggilan kepada tergugat
ditujukan kepada Layang Takarenguang, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 9. Isi berita kepada tergugat supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa 28 Juli 2006 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77 garing PDT-TTG garing 2026 garing PN Tahuna antara Femi Rutlinda Hindo sebagai penggugat lawan Kristina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna Sofice Luce Manatar.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 28 media terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini saya temani di tahun sore ini untuk menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini 29 Juni 2026 pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini saya akan hadirkan dulu pendengar, karuan dengar Anda dengan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Dan sebentar kita akan dikumandangkan azan maghrib pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar di manapun Anda berada, Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf Teku Rifki Harsyah mengatakan ekonomi kreatif diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya penguatan sektor ekonomi kreatif memerlukan dukungan data yang akurat agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara tepat. Rifki mengatakan capaian sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren positif pada 2025, realisasi investasi, ekspor, tenaga kerja hingga pertumbuhan produk domestik bruto PDB, sektor ekonomi kreatif berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Jadi niatnya adalah niat untuk kebersamaan kita dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ia menjelaskan realisasi investasi ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 134% dari target pemerintah. Sementara nilai ekspor sektor ekonomi kreatif mencapai 31,9 US dollar atau sekitar 120% dari target yang ditetapkan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Woi, Pace. Monitia, pada kau tebang pohon di hutan ini. Kau tertolong itu akibat, kah?
1: Akibat apa? Kau macam tahu saja.
0: Kau dengar, Pohon-pohon ini merupakan pelindung mata air. Seharusnya yang sudah kau tebang itu ditanam kembali dengan tanaman baru. Nah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sumber mata air.
2: Air, setiap tetesnya menjanjikan kesejukan dan kesegaran, pemenuh kebutuhan segala aspek kehidupan. Menurut National Geographic, air di bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup hanyalah 1% atau bahkan kurang dari itu. Sementara itu, masih banyak warga dunia yang berjuang untuk mendapat air demi hidup. Di Indonesia, beberapa daerah telah menjadi langganan kelangkaan air. Air, lindungi keberadaannya. Marilah kita wariskan sumber-sumber mata air. Jangan sampai terwariskan air mata untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan dengan satu informasi yang terakhir. Dan selanjutnya kita akan menanti untuk dikumandangkan azan maghrib. Kementerian Agama meminta pelaku usaha catering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jaga buga. Kementerian Agama mengimbau pelaku usaha catering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa buga. Dan kata Direktur Jaminan Produk Halal M. Fuad Nasar, dan Fuad menjelaskan, usaha jasa catering pesta pernikahan wajib memiliki sertifikat halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Menurutnya, pengajuan sertifikat halal bagi perusahaan jasa boga diawali dengan menyiapkan legalitas usaha, data pelaku usaha, serta dokumen sertifikasi. Dokumen tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya daftar menu yang akan disertifikasi. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

0: aku perhatikan, sepanjang aliran sungai ini airnya kotor sekali ya, tidak jernih.
1: Sekarang mencari air bersih di sungai itu susah. Selain banyak yang buang sampah, juga banyak limbah yang dibuang ke aliran sungai.
0: Air seperti ini kan nggak layak dikonsumsi. Kalau ini dibiarkan terus, kasihan kan anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati air bersih lagi.
1: Lalu apa dong yang harus kita lakukan?
0: Ya kita harus sadar diri dong untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuat tempat pembuangan limbah yang aman di sekitar rumah kita.
2: Mari kita warisi sumber air bersih untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saat kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

عنك وأحوالت دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan selepas azan maghrib, kami akan hadirkan kepada negara Anda dengan satu lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna sore hingga malam nanti Anda akan teman bersama dengan Sumiati Maboko.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Pendengar RRI program Satu Tahunan. Saat ini kita dalam kebersamaan untuk tahunan sore ini, banyak informasi akan kami bagi dengan Anda, kemudian menemani yang menjadi aktivitas pekerjaan yang dilakukan di saat ini. Pendengar, kami masih terus temani. Setelah tadi bersama Cakrakan setelah kod iada mengantari menit ke-30 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengarkan persembahan dari Ipang Tanpamu di suasana malam ini.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

PI programa 1 tahunna. Informasi untuk Anda di saat ini.

Informasi untuk Anda, tim nasional Brazil akan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat NRG. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur yang akan digelar hari dini hari nanti Selasa 30 Juni 2020 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bangka singkat mencatatkan sang 5 kali juara dunia melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang tengah mengejar sejarah. Seraya berbalas pantun pada kesempatan yang sama pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan pertandingan melawan Brazil sangatlah ditunggu. Brazil melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup C dengan koleksi 7

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar RRI Pro 1, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio di kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Drama radio di malam hari ini dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, produksi dari RRI Padang.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: penerbang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil,
1: astagfirullah,
0: kami mohon perhatian Anda saat
1: saya lupa bayar bapak ojol tadi
0: menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Gojek Online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kebaikan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pendengar RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatatkan terjadi lonjakan aktivitas judi online selama 2 pekan terakhir. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar, yang mengatakan bahwa aktivitas judi melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas itu dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judi di berbagai lini media sosial. Dan pelonjaknya aktivitas judi ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judi menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hasil ini dijelaskan Alexander, konten promosi judi akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Peratapan inilah konten dan promosi judi dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Baik, pendengar RRI Pro 1, informasi untuk Anda di saat ini dari gelaran Piala Dunia 2026. 6 wakil CONCACAF

Cup mencatatkan pencapaian bersejarah pada fase grup Piala Dunia 2026. Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Curaçao, Haiti, dan Panama sama-sama menorehkan catatan baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kanada menjadi salah satu sorotan utama setelah meraih poin dan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia. Tim asuhan Jesse Marsh menahan Bosnia dan Herzegovina 1-1 sebelum menghancurkan Qatar 6-0. Hasil ini akhirnya memastikan lolos ke babak grup untuk pertama kalinya. Perang penyerang Jonathan David turut mencatat sejarah dengan mencetak hat-trick ke gawang Qatar, yang menjadi pemain Kanada pertama yang mencatat 3 gol dalam satu laga Piala Dunia, sekaligus memecahkan rekor gol terbanyak pemain Kanada di turnamen tersebut. Meksiko juga mencatatkan pencapaian baru dengan menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dengan kemenangan. Altri mengumpulkan 9 poin sempurna dan melaju tanpa kebobolan. Amerika Serikat tampil impresif dengan memenangi 2 laga awal turnamen untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1930. Tim asuhan Mauricio Pochettino kemudian menutup fase grup sebagai juara grup dengan torehan 8 gol. Polarin bola Balogun ikut menorehkan rekor pribadi. Ia menjadi pemain Amerika Serikat pertama sejak 1930 yang mencetak lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Pendengar, Curaçao, negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia, berhasil mencuri perhatian meski berada di grup berat. Mereka mencetak gol Piala Dunia pertama melalui Livano Comencia dan meraih poin perdana setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador. Penjaga gawang Eloy Rome menjadi pahlawan Curaçao dengan melakukan 16 penyelamatan dalam laga melawan Ekuador. Rekor ini juga berhasil menyamai rekor penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia. Haiti kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974. Meski gagal meraih poin, mereka tetap menemukau publik setelah mencetak 2 gol ke gawang semifinal Piala Dunia 2022 Maroko. Panama memang menutup fase grup tanpa gol dan tanpa poin, tetapi mereka mampu memberi perlawanan sengit kepada Ghana, Kroasia, dan Inggris. Hingga Christian Martinez bahkan menjadi pemain Panama pertama yang meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan di ajang Piala Dunia. Keberhasilan Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat lolos ke babak gugur menyamai pencapaian 3 wakil CONCACAF pada Piala Dunia 2014. Ketiga tuan rumah bersama itu kini berharap dapat membawa kawasan CONCACAF melangkah lebih jauh di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
3: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda dan

0: desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
1: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
5: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
6: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
7: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
6: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang. terutama dalam

0: menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
1: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
2: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Kaya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari undang-undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
12: sudah sekian lama berkita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
13: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
14: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular.
13: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
15: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
16: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
17: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisis menganalisa permainan mereka, kami telah menjalani sesi latihan yang baik dan segalanya sudah siap bagi kami dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.
16: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
17: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
16: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, terima kasih pendengar RRI Programa Satu Tahuna. Di malam hari ini saatnya kami menemani Anda dalam Mimbar Agama Katolik untuk edisi siar Senin 29 Juni 2026. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Selamat malam, salve kepada pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Saya Febiola Silangin, penyuluh agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat serta tuntunan-Mu sehingga Engkau berkenan memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik, khususnya kami membaca dan mewartakan akan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau terus membimbing, memberkati, mendampingi kami, memampukan kami agar kami boleh menyampaikan akan sabda firman-Mu, terlebih khusus dalam tugas dan pelayanan kami pada malam hari ini. Berkatilah mimbar agama Katolik ini dari awal, permulaan hingga berakhirnya dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu pengakuan iman dan batu karang kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Santo Petrus dan Paulus. Mereka adalah dua tokoh besar dengan watak berbeda, tetapi mereka selalu bersama-sama. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Mereka melaksanakan tanggung jawab itu dengan bantuan Roh Kudus, agar orang-orang beriman betah di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan caranya masing-masing. Petrus dengan semangatnya yang berkobar-kobar dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah bangsa, non-Yahudi dan tak bersunat. Petrus berasal dari kalangan 12 rasul yang selalu hidup bersama dengan Yesus. Iman Petrus bertumbuh dalam perjumpaan langsung dengan Yesus. Sementara Paulus adalah orang yang percaya kepada Yesus, setelah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi kemudian hari dia bertobat. Petrus dan Paulus ini sama-sama dimakamkan di Roma. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, paling utama adalah Petrus dan Paulus ini memiliki relasi dan iman yang sama kepada Yesus. Dalam Injil pada malam hari ini, kita mendengarkan jawaban yang tegas dan spontan dari Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus tepat dan benar adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Yesus mengatakan bahwa Petrus bisa menyatakan demikian berkat Bapa di surga. Tentu saja hal ini dimungkinkan karena relasi dan iman Petrus yang mendalam kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, meskipun Petrus jatuh dan bangun dalam kesetiaan membangun relasi dengan Yesus, tetapi iman dan keyakinannya yang teguh kepada Yesus serta bersama rasul-rasul menjadi dasar bagi terbentuknya gereja. Sebaliknya, Paulus tidak bertemu dan menjawab langsung pertanyaan Yesus seperti Petrus. Tetapi Paulus di dalam surat-suratnya sebagai pewartaan tentang Yesus menunjukkan relasinya yang tidak kalah mendalam dan kuat. Maka surat-surat Paulus menjadi salah satu dasar bagi iman gereja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, hari ini kita juga ditanyakan Yesus dengan pertanyaan yang sama. Lantas bagaimana jawaban kita kepada Yesus? Semoga dalam kehidupan keseharian kita, kita bisa menjawab dengan jujur, meskipun jawaban itu kadang kurang tepat. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, setelah kita mendengar berbagai pendapat orang banyak yang menyamakannya dengan Yohanes Pembaptis, Elia atau Yeremia, Yesus memberikan pertanyaan yang paling menentukan. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tentunya pertanyaan ini personal dan menuntut sebuah sikap hati. Petrus mewakili para murid. Dengan gagah berani, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentunya pengakuan iman Petrus bukan lahir dari analisis manusia atau perdebatan secara teologis, melainkan sebuah wahyu yang dianugerahkan oleh Bapa di surga. Iman yang sejati selalu merupakan anugerah Allah yang ditanggapi dengan keterbukaan hati. Atas pengakuan ini, Yesus menetapkan Petrus sebagai batu karang. Petrus, di atas mana gerejanya akan didirikan. Dan Yesus menjamin bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Dan ia memberikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya bagi kita umat Katolik, perikop ini menjadi pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh tentang institusi kepausan dan sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Paus sebagai pengganti Petrus memegang amanah untuk menjaga kemurnian iman gereja. Namun secara pribadi, pertanyaan Yesus itu kini ditunjukkan kepada masing-masing dari kita. Siapakah Yesus bagi hidupmu? Apakah Yesus hanya sekedar sosok sejarah, pembuat mujizat masa lalu? Ataukah Yesus sungguh-sungguh Mesias, Raja dan Tuhan yang memegang kendali penuh atas hidup, atas keputusan serta masa depan kita? Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika kita semua dapat menjawab secara pribadi, jika ditanyakan siapakah Yesus bagi hidupmu, saya yakin dan percaya kita semua boleh menjawab arti Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang menjawab arti Yesus bagi hidup kita, baik secara pribadi dari saya sendiri, Yesus itu Maha Penolong. Dia tidak membiarkan kita umatnya berjalan sendiri. Apalagi dalam kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Yesus pasti senantiasa selalu menyertai kita, agar kita boleh melewati akan setiap proses kehidupan atau tantangan hidup yang Yesus berikan bagi kita. Maka dari itu kita harus yakin dan percaya dalam kehidupan kita melalui pertanyaan siapakah Yesus bagi hidup kita. Pasti kita semua boleh menjawab akan pertanyaan itu. Karena Yesus dalam kehidupan kita itu sangat berarti. Khususnya bagi masa depan kita masing-masing, Yesus selalu menolong kita untuk menggapai segala sesuatu yang kita inginkan. Khususnya kita menggapai masa depan yang cerah untuk kehidupan kita dalam tugas tanggung jawab serta pelayanan kita. Maka dari itu Yesus dalam kehidupan kita tentunya sangat berarti dan istimewa. Dan kita pun boleh meneladani dari murid-murid Yesus. Atau bahkan kita boleh menjadi murid-murid Yesus. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, jika kita menjadi murid Kristus, berarti kita semua siap membangun hidup di atas batu karang, iman yang teguh, bukan di atas pasir emosi atau tren duniawi yang tentunya boleh membuat kita mudah goyah. Ketika badai kehidupan datang menyerang, iman yang berakar pada pengakuan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup akan membuat kita tetap tegap berdiri dalam menghadapi badai tersebut. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, jika kita mengalami badai kehidupan, marilah kita terus sabar dan kuat serta tegap berdiri dalam menghadapi badai tersebut. Kita juga diingatkan pada malam hari ini berdasarkan Injil Matius ayat 16 ayat 13 sampai dengan 19. Pesan Injil pada malam hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita memperbaharui akan komitmen iman kita. Setia, kita boleh belajar setia kepada Yesus, kepada gereja, dan yang paling penting, kita semua boleh berani bersaksi melalui tindakan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, fondasi keselamatan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur atas anugerah iman dan atas gerejamu yang kudus yang engkau dirikan di atas batu karang yang kokoh. Ajarlah kami selalu untuk tetap berdiri di atas batu karang yang kokoh dalam kami menghadapi berbagai badai kehidupan yang menyerang kami. Kiranya iman kami selalu berakar pada pengakuan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Bimbinglah kami agar selalu setia kepada ajaran-Mu dan para pemimpin gereja kami. Teguhkanlah iman kami yang rapuh ini, agar dalam situasi apapun, kami senantiasa mengandalkan Engkau dan berani menyatakan kehadiran-Mu kepada sesama melalui kesaksian hidup kami setiap hari. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Mari di suasana malam ini kami temani dalam musik tradisional dan budaya. Masih kebersamaan dalam tahunan malam ini. Dan kita akan mendengarkan persembahan lagu-lagu daerah di saat ini. Dan diawali dari daerah Manado. Untuk semuanya selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pasca memperingati bulan Bung Karno dilakukan setelah dilaksanakan event Bekasi Soekarno Festival yang hadir di Bekasi. Event ini diisi dengan beragam agenda, pertunjukan kesenian, pementasan tari, dan juga pembacaan puisi, bahkan pemutaran film Bung Karno yang berlangsung pada malam hari. Nah, kegiatan Bekasi Soekarno Festival ini diisi dengan kegiatan olahraga juga. Merupakan festival sendiri, acara yang diselenggarakan untuk peringatan bulan Bung Karno di tahun 2026. Dan pendengar, ini kegiatan untuk membumikan Bung Karno yang ada di kota Bekasi, karena sampai saat ini ajaran ideologi dan pemikirannya masih sangat relevan. Dan lewat Bekasi Soekarno Festival, ingin kegiatan-kegiatan budaya terus dilestarikan, dikenalkan supaya lebih mudah dan bisa diterima oleh masyarakat.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Baik pendengar RRI, kita sudah melanjutkan perjalanan untuk mendengarkan lagu-lagu daerah di malam hari ini. Sudah berada di Ambon, baru saja dari Mita Talatu, Balayar Jau. Masih terus kami temani Anda pendengar dengan persembahan-persembahan lagu-lagu daerah. Dan dari Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk perkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Ini dilakukan untuk peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Budaya Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Dan dari Kementerian Kebudayaan menargetkan program ini dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Dan jumlah ini akan terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Nah, dari tim kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta, pendataan mencakup pusaka, terus manuskrip dan berbagai koleksi budaya lainnya. Untuk Lawyer Keraton Surakarta, Teguh Satya Bakti menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat karena setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan juga akademis. Persoalan hukum sering menjadi hambatan dalam proses penetapan. Sengketa dapat memperlambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Tapi pemerintah optimis target nasional dapat tercapai di tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Selamat, apa kabar sayang? Dan pendengar masih lagu-lagu Nusantara hadir menemani semuanya dalam suasana santai di malam hari ini, atau bahkan yang masih dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di hari ini.

0: bawakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pendengar RRI, demikian kebersamaan kita sampai di sini untuk musik tradisional dan budaya. Dan semoga bermanfaat buat semua dan lebih mencintai budaya di daerah kita yang memiliki keanekaragaman. Dan pendengar RRI Pro 1, tetap pastikan bersama kami di suasana malam ini. Setelah ini kami akan menemani Anda untuk kebersamaan program acara.

0: Saatnya kita ikuti Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tahunan.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Tahunan. Di malam ini kita dalam kebersamaan untuk Ruang Rindu. Dan kesempatan untuk Anda akan kami buka di malam hari ini di edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2006, lagu-lagu mancanegara atau barat, kesempatan untuk Anda request di malam hari ini. Kami akan beri kesempatan setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia.

Mercusuar Willem Torrens kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, saatnya kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bersama di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Kami buka kesempatan, silakan di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam. Hai. Ya, Mama ada Afik.
1: Iya, benar sekali. Oh, Umi.
0: Ya.
1: Dari lagu Sembion, The Power of Love.
0: Oke, kirim Mama Rafiq.
1: Kirim itu pertama-tama buat tahu Umi selamat bertugas, tetap semangat, sukses, sehat selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut kirim juga ada Mama Kembar di Miuru, Mama Wawu, Om Aca, Kak Nova, Kak Dede, Mak Yo, ada Omania, terus ada Mami, alias Mentahi, Mama Enal, Bu Halimah. Dan oh Mama Iti, Mak Iti, Mama Opo Iswat, Mama Opo Ray, Bapak Pandi, dan semua-semua aja pendengar Ruang Rindu. Salam Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Tujuh wawu umum, kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Devik, penelpon pertama kita di malam hari ini. Silakan yang berikutnya bergabung, yang mau gabung untuk request lagu-lagu Memori Barat atau Mancanegara. Baik, silakan kami beri kesempatan di 08125503809. Saya lagi kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk edisi siar hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026. Lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu barat ataupun lagu-lagu mancanegara. Ditunggu kebersamaannya pendengar, silakan di saat ini. Untuk penelpon pertama tadi sudah ada Mama Diafik. Baik, menunggu yang mau bergabung, kita langsung dengarkan requestnya Mama Ariafik. Persembahan dari Salandayan, The Power of Love.

0: Baik, pendengar dari Pro 1 sudah kita dengarkan bersama request dari Mama Riafik. Silakan dibuka kembali kesempatan 08125503 0899. Silakan pendengar RRI Pro 1 sekali lagi kebersamaan kita dalam ruang rindu, ragu yang bisa di request sekali lagi lagu mancanegara. Sekali lagi 08125503 0899, kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di malam hari ini. Kita sapa penelpon kembali. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Mama Iti. Baik, silakan Mama Iti. Baik. Baik. Ini lagu mancanegara, Ma. Iti.
1: Lagu apa?
0: Don't Forget Me. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti yang ada di Bukit Tibur bersedia bergabung. Silakan yang lainnya. Kami masih membuka kesempatan. Waktu kita sampai pukul 23. Ya, masih ada kurang lebih 39 menit ke depan. Kita kembali ke penelpon. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa.
2: Mau minta lagunya Oscar Harris.
0: Oscar Harris, judulnya?
2: Judul lagu Umi yang cari.
0: Oke. Okay. Yang di Oscar.
2: Ini buat Mama Iti, Indah Guntur, Ma Opo Ardi, Mama Opo Rey, Poriswat, Mak Aijang, Boy, Pak Pandi, Pak Hendrik yang ada jadi Mawira, Pak Birgi, Arul Ayah di Manengse, Pak Ungke, Ucu, Putra Wakasa. Sama-sama tuh.
0: Oke.
2: Selamat juga, selamat terus. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa yang ada di Murong ya. Satu penelpon lagi, kita akan dengar lagu setelah itu. Silakan pendengar yang ingin bergabung masih untuk Anda. Kebersamaan kita dalam ruang rindu. Sekali lagi yang bersedia monitor kami untuk malam hari ini, lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu barat ataupun lagu mancanegara. Silakan dibuka di 0812-55-038-009. Kalau belum ada yang mau bergabung di saat ini, kita langsung saja dengarkan dua lagu yang sudah di request tadi. Ada request dari Mama Iti sama Nisa di Merongnya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, pendengar RRI, dibuka kembali kesempatan, silakan di 0812-5503-8009 yang ingin bergabung dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request masih dengan lagu-lagu mancanegara.

0: dan menunggu yang mau bergabung pendengar. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa penelpon. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Baik, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ferry Manganito.
0: Ferry di Manganito. Baik, silakan.
1: Yo, mungkin pertama-tama kirimnya buat penyiar. Dengan siapa itu ini? Sorry, baru monitor soalnya.
0: Baik, dengan Umi.
1: Oh, dengan Umi. Salam juga buat Umi. Selamat melakukan tugas penyiar di malam hari ini. Semoga sukses selalu dalam tugasnya. Dan buat kru yang ada di, yang lagi bertugas di RRI Tahuna, selamat malam Jo. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu.
0: Baik.
1: Lagu apa yang mau turun ini?
0: Ini lagu mancanegara yang bisa di request. Terserah lagu apa.
1: Don't forget to remember, ada enggak lagu?
0: Oh, dari Bee Gees. Baik.
1: Kirim juga buat seluruh penggemar acara Ruang Rindu di mana saja berada. Dengan ucapan selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat mendengarkan acara Ruang Rindu di RRI Tahuna. Demikian, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam juga dari Ferry di Manganito. Silakan yang lainnya, masih kesempatan di malam hari ini. Yang di request sekali lagi pendengar adalah lagu-lagu barat atau mancanegara. Sebentar akan turun persembahan dari The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Request dari Ferry tadi yang ada di Manganito. Baik, langsung saja pendengar, ini persembahan dari Bee Gees.

Baik, kesempatan terakhir pendengar, kami memberi untuk Anda beri waktu yang mau bergabung di malam hari ini dalam Ruang Rindu untuk sesi yang terakhir di saat ini.

Baik pendengar, kalau saudara yang bergabung di malam hari ini, terima kasih yang sudah bergabung dan beberapa orang tadi. Dan masih terus kami akan hibur Anda di malam hari ini dalam suasana santai, suasana dalam menyelesaikan menjadi tugas di saat ini. Lagu Barat akan hadir, dua lagu lagi menuntaskan kebersamaan kita dalam ruang rindu di malam hari ini. Setelah itu akan hadir persembahan lagu-lagu oldies di suasana santai, suasana kebersamaan Anda dengan keluarga.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Pandangan RRI saatnya kami temani dalam lagu Goldies di malam hari ini dalam suasana yang dalam penyelesaian tugas pekerjaan di malam hari ini, atau bahkan yang lagi menikmati suasana santai bersama dengan keluarga, masih bersama dengan program Masa 1 RRI Tahuna. Mengawali kebersamaan kita dalam lagu Oldies ada lagu dari Obi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tony Pereira. Aku tak rela mendengar kita masih dengan persembahan lagu-lagu Olis menemani suasana malam Anda di saat ini. Lanjut dengan persembahan lagu berikutnya. Ada Yunisara, Aku Percaya.

ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Persembahan Victor Huta Barat dengan Peluklah dan Lepaskan. Sudah kita dengarkan bersama dalam kebersamaan untuk lagu-lagu oldies. Lanjut dengan persembahan lagu berikutnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pendengar RRI Pro 1 masih dengan persembahan lagu-lagu di saat ini. Kebersamaan kita dalam lagu oldies, dua lagu terakhir kita dengarkan bersama.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir seluruh rangkaian acara serian kami hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok, Selasa tanggal 30 Juni 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 30 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar Pro 1 hadir untuk Anda di hari ini 30 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Dan untuk keseluruhan acara siaran kami Pro 1 dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti hingga pukul 11 siang atau hingga jam 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini kita akan awali dengan kidung-kidung rohani.

mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di pagi ini ketika tentunya kita akan memulai tugas pekerjaan dan aktivitas kita, kita percaya bahwa hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, itu semua karena anugerah terindah dari Tuhan. Bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk menikmati hari ini. Itulah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita di setiap hari. Kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, Dia sanggup memberikan pengharapan, ketenangan, dan juga jalan keluar yang terbaik. Kita selalu membutuhkan hadirat Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Masih dengan Kidung-Kidung Rohani di pagi ini, kali ini ada Jason dengan Ku Perlu Kau Tuhan.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi otomatis sekarang sudah total 86 kasus ya, yang sementara ditangani oleh Dinas Kesehatan dan sejumlah UPPD atau unit pelaksana teknis daerah, baik itu sakit maupun puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026.
3: Inilah Warta Berita Selasa 30 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Sebanyak 86 kasus HIV/AIDS sementara ditangani Dinas Kesehatan dan sejumlah UPTD, baik rumah sakit maupun puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, dipandu reporter Alexander Dalengkada.
4: Ya, saudara pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran. Ya, Pak Gadis.
1: Ya.
4: Terkait topik kita, awas HIV/AIDS mengancam. Memang seperti itu kondisi di Kepulauan Sangihe, Pak Gadis?
1: Ya, benar, Pak.
4: Sampai saat ini sudah ada berapa kasus HIV/AIDS yang ada di kita, Pak Gadis?
1: Baik, berdasarkan sumber resmi dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya dari PJ Pengelola Penyakit HIV, diperoleh data bahwa pada tahun 2026 ini memang pada semester 1 ditemukan beberapa kasus baru, kalau tidak salah ada bertambah 9 kasus dari yang sebelumnya tahun 2025 itu ada 77. Jadi otomatis sekarang sudah total 86 kasus ya, yang sementara ditangani oleh Dinas Kesehatan dan sejumlah UPPD atau unit pelaksana teknis daerah, baik itu sakit maupun puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Iya, Pak Gadis, sumbernya dari mana ini, Pak Gadis?
1: Kita tahu bersama bahwa mayoritas kasus ini sebenarnya kalau dianalisis itu kebanyakan transmisinya terjadi melalui hubungan seksual ya, dibandingkan dengan transmisi yang lain. Sebab kita tahu HIV itu kan transmisinya umumnya melalui hubungan seksual, apakah sejenis ataupun tidak sejenis ya, heterogen maupun homogen, kemudian atau istilahnya heteroseksual atau homoseksual. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi transmisi dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya. Kemudian ada sebagian kecil itu pada kasus mungkin kombinasi karena penggunaan narkoba ya, jarum suntik yang berganti-ganti. Sedangkan transmisi yang lain itu terjadi melalui donor darah, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan terjadinya HIV karena donor darah dari pemberi donor kepada resipien penerima darah. Sebab umumnya memang di fasilitas pelayanan kesehatan, masalah screening pendonor dan penerima darah ini sudah memiliki standar yang sangat-sangat ketat. Nah, jadi transmisi paling banyak itu adalah melalui hubungan seksual, kemudian yang kedua dari ibu kepada anaknya, sedangkan yang proporsi paling kecil itu yang terdeteksi ya, itu melalui penggunaan jarum suntik berganti-ganti.
4: Pak Gadis, mereka semua ini ada di mana, Pak Gadis?
1: Berdasarkan data yang ada, memang hampir di semua kecamatan cukup merata ya sebaran kasusnya. Okay. Ya, yang ada rata-rata 5-10 kasus per kecamatan. Jadi data yang sempat beredar di media sosial itu sebenarnya bukan data per jenis kampung ya, tapi dia data per wilayah nama puskesmas. Misalnya jumlah kasus yang dihandle puskesmas Kuma, jadi kita beri data Kuma sekian kasus. Bukan berarti Kuma itu terdapat kasus di wilayah kampung Kuma sekian. Itu representasi dari nama-nama puskesmas ya. Jadi kalau misalnya puskesmas Tahuna Timur ada sekian, berarti di wilayah kerja puskesmas Tahuna Timur yang tersebar pada 8 kelurahan ada sekian kasus ya, seperti itu, Pak.
4: Baik, terima kasih, Pak Gadis.
1: Ya, sama-sama.
4: Ya, demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sangihe mendukung penuh keberhasilan sensus ekonomi 2026 melalui pencanangan dan penanda tanganan komitmen.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan dukungan penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal itu disampaikan Bupati Michael Tungari pada acara pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 29 Juni 2026. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat karena data yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran nantinya.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026 dan penandatanganan komitmen bersama hari ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
5: Karena itu, Bupati Michael Tungari meminta Badan Pusat Statistik beserta seluruh jajaran petugas sensus agar lebih mengedepankan pendekatan humanis ketika melaksanakan pendataan dapat merasa nyaman dalam berpartisipasi aktif. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 sehingga pelaksanaan pendataan berjalan lancar, akurat, berkualitas, serta menghasilkan data terpercaya. Jumel Johannes melaporkan.
3: Meski tidak mengalami penurunan, namun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi lebih lambat.
6: Berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, pertama, memang ada penurunan angka kelahiran.
4: Data BPS mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara total tidak mengalami penurunan. Meski tidak mengalami penurunan, namun pertumbuhan penduduk di Sangihe menjadi lebih lambat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Ipi Tungari MGS di wawancara RRI mengatakan, jika diuraikan per wilayah kecamatan, memang ada wilayah tertentu dengan laju pertumbuhan penduduknya mengalami minus. Ia menegaskan terjadinya perlambatan pertumbuhan penduduk di Sangihe disebabkan karena penurunan angka kelahiran dan migrasi penduduk ke luar daerah.
6: Pada dasarnya, berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, pertama, memang ada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kelahiran yang menyebabkan tentunya jumlah penduduk menjadi menurun. Dan kedua, meningkatnya angka migrasi penduduk keluar daerah.
4: Lanjut dikatakan Dr. Yopi, mengenai angka kelahiran yang menurun, pada dasarnya memang ada karena adanya program keluarga berencana. Namun di pihak lain, ada kecenderungan dari ibu-ibu muda di lapangan yang hanya ingin punya satu anak. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Program penanggulangan bahaya narkotika di daerah ini itu semakin mendapatkan perhatian dan atensi yang sangat serius dari pemerintah.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung sepenuhnya program strategis nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN dari Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia. Hal ini pun dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan P4GN dengan BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Panganaheng mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap bahaya narkoba. Khusus untuk program rehabilitasi bagi masyarakat, utamanya generasi muda, agar mendapatkan penanganan yang serius dan dapat meminimalisir kasus narkoba. Lanjut dikatakan, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Sangihe merupakan

0: antara BNN dan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, sehingga penanganan-penanganan untuk rehabilitasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Keberhasilan program rehabilitasi sangat ditentukan oleh kolaborasi yang erat antara BNN dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, sehingga penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, diharapkan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta layanan rehabilitasi di Kabupaten Sangihe dapat semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Anton Lahoube melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Sebanyak 86 kasus HIV/AIDS sementara ditangani Dinas Kesehatan dan sejumlah UPTD, baik rumah sakit maupun puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah Kabupaten Sangihe mendukung penuh keberhasilan sensus ekonomi 2026 melalui pencanangan dan penandatanganan komitmen. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Selamat pagi pendengar RRI. Semoga hari ini tentunya diawali dengan semangat dan juga senyuman terbaik ya. Buat Anda yang sedang bersiap ke tempat kerja, ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau ada juga yang mengantarkan anak-anak untuk ke sekolah, atau sudah mulai beraktivitas sejak subuh, semoga semua kegiatan-kegiatan Anda, persiapan-persiapan Anda berjalan dengan baik dan lancar. Pagi pendengar adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu dengan energi yang positif. Apapun target dan juga kesibukan di hari ini, jalani dengan semangat, tetap fokus. Jangan lupa sisihkan waktu untuk menikmati momen-momen kecil yang membuat hari terasa lebih ringan.
1: Hari ini ku dambakan.
0: Dan menemani suasana pagi Anda, Pro 1 hadir. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi terkini, serta berbagi hiburan yang tentunya siap untuk menghangatkan suasana hingga aktivitas Anda semakin berwarna. Tetap semangat, tetap ceria pendengar RRI. Pro 1 akan hadir melalui Pro Frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

0: Kami juga pendengar akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan. Dan seperti biasa, informasi pertama kita dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Reporter kami Alexander Dalengkade sudah siap tentunya untuk memberikan informasi terkini aktivitas masyarakat di Pelabuhan Nusantara Tahuna. RI Pro 1.
1: Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Lian juga pendengar. Hari ini Selasa, 30 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yakni KM Mercy Teratai. Ini sementara aktivitas buru pasar, buru Bekasi ini. Luar biasa hari ini, muatan dari Manado cukup banyak ini, rempah-rempah, tomat, bawang merah, bawang putih, rica, ya ini cukup banyak hari ini. Tomat yang paling banyak, baik Pasar Peta. Pasar Peta ada 3 kendaraan ini, Pasar Peta. Pasar Towe, 6 kendaraan. Kemudian Pasar Manalu, 1. Pasar Manganitu, juga Pasar Tamako. Ini luar biasa. Hampir lengkap, ya. Di samping tomat, ini tomat paling banyak. Yang pantau ini, di 4 pasar ini, tomat paling banyak. Kemudian disusul dengan rica, bawang merah, bawang putih, juga sayur-sayuran. Dan tadi juga Pasar Tobo tadi satu kendaraan high score hitam. Ini luar biasa. Pangan lokal, ubi dan bete. Cukup banyak ubi dan bete. Kemudian sayur kangkung. Nah, itu. Tamako, 2-3 kendaraan tamako. Dan tak ketinggalan paket online. Paket online cukup banyak. Juga ada barang-barang ekspedisi tadi. Dan hari ini 2 kapal yang akan berangkat. 9:30 pagi. Kapal cepat ekspres Bahari 2E. Sekali lagi 9:30 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E. Dan malam hari satu kapal dari Tahuna ke Manado. KM Mercy Teratai. Cuaca mendung ya, tapi tidak melayani kita untuk beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RI Tahuna. Lihat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar RRI, kami hadirkan informasi tentunya untuk Anda di pagi ini. Informasi terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 yang masih terus memanas sampai dengan saat ini. Memasuki babak gugur, setiap pertandingan menjadi penentu langkah menuju gelar juara dunia. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan, karena satu hasil saja bisa menentukan siapa saja yang melaju dan siapa yang harus mengakhiri perjuangannya. Pendengar, Brasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 di mana gol Gabriel Martinelli memastikan Brasil menang 2-1 atas Jepang. Casemiro mencetak gol pertama Brasil pada menit ke-56, sementara satu-satunya gol Jepang diciptakan oleh Kaisu Sano pada menit ke-29. Strategi Carlo Ancelotti membawa Brasil meraih kemenangan penting di Stadion Houston, Texas, Selasa 30 Juni dini hari. Masuknya Enric dan Gabriel Martinelli menghidupkan serangan pada babak kedua. Brasil tampil dominan dengan mentalitas juara sepanjang pertandingan. Vinicius Junior dan kolega mencetak 2 gol untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Jepang gagal mengembangkan serangan balik pada babak kedua. Pertahanan Brasil yang dikomandoi Marquinhos tampil kokoh hingga laga usai. Brasil menunggu lawan pada babak 16 besar, tim Carlo Ancelotti menghadapi pemenang Pantai Gading melawan Norwegia. Sementara itu, pendengar RRI, yang sementara berlangsung pada saat ini pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Jerman dan Paraguay yang masih menyajikan drama. Gol kedua Jerman yang sempat membuat mereka unggul akhirnya dianulir wasit setelah melalui peninjauan karena terjadi pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Skor pun kembali imbang 1-1 di babak perpanjangan waktu. Tensi pertandingan semakin tinggi, kedua tim terus berjuang mencari gol kemenangan demi mengamankan satu tiket ke babak berikutnya. Siapa yang akan tersenyum di akhir laga? Kita nantikan bersama pendengar RRI, dan Pro 1 Tahuna tentunya akan menghadirkan terus informasi-informasi terkini terkait Piala Dunia 2026 ini.

Selamat pagi pendengar RRI. Satu lagu telah mengawali kebersamaan kita dalam program acara Kopi Pagi. Masih dapat ingat Halo RRI ini. Kopi Pagi maksudnya di hari Selasa. Ruang berbagi informasi, aspirasi, opini masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau juga ada hal-hal yang tentunya ingin Anda sampaikan terkait dengan topik yang kita angkat di hari ini adalah Awas HIV AIDS Mengancam. Sekali lagi, untuk topik yang kami angkat di edisi 30 Juni 2026 adalah Awas HIV AIDS Mengancam. HIV AIDS masih menjadi persoalan kesehatan yang tentunya perlu mendapat perhatian bersama melalui edukasi yang benar, ya. Kita dapat memahami cara pencegahan, mengurangi stigma, dan bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam program acara Kopi Pagi. Silakan sampaikan pendapat, saran, atau masukan, ya, seputar upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Line telepon yang kami buka untuk Anda yaitu di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Dan bila Anda ingin bergabung di WhatsApp, Anda bisa mengirimkan voice note atau rekaman suara Anda, ya. Informasi yang Anda sampaikan, bahkan juga yang paling penting adalah nama dan juga alamat yang jelas, ya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tentunya tidak bertanggung jawab bergabung kemudian tidak menggunakan nama dan juga alamat yang jelas. Terus informasi yang disampaikan justru informasi hoax, bukan informasi yang benar. Jadi kalaupun memang informasi yang Anda sampaikan dan ingin Anda sampaikan dalam program acara Kopi Pagi adalah informasi yang benar, silakan sertakan nama, kemudian juga sebutkan alamat yang jelas dan informasi apa yang kira-kira Anda sampaikan di program acara Kopi Pagi. Bagi pendengar RRI yang ingin menyampaikan aspirasi di luar topik hari ini, kami juga membuka ruang untuk berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, tentunya dengan informasi kita, dengan suara kita. Kita juga memberikan sumbangsih, ya, untuk perbaikan pelayanan publik yang ada di daerah tercinta kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa

mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program acara Kopi Pagi, kebersamaan kita hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda bisa mengomentari topik yang kami angkat di hari ini, yaitu awas HIV/AIDS mengancam, atau juga Anda ingin berbagi informasi terkait pelayanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pelayanan publik tentunya, apapun itu, administrasi atau juga infrastruktur di tempat Anda, di tempat di mana Anda berdomisili, atau pelayanan kesehatan misalnya di rumah sakit, puskesmas, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber. Kami masih terus menanti Anda bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009.

Baik, pendengar RRI, sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo. Oke, masih terputus. Silakan dicoba kembali. Masih di line telepon yang sama 0812-5503-8009. Yang tadi terputus, dicoba terus tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan. Kita menuju ke pusat kota Tahuna, di sana sudah ada reporter Anton Lahauba. Anton.
4: Ya, baik. Ya, saat ini kami berada di pusat kota Tahuna dan dapat kami informasikan terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna, para pedagang kaki lima yang sejak semalam juga mereka tetap berjualan atau menjajakan jualan mereka di pusat perbelanjaan di kota Tahuna. Dan begitu juga untuk para pedagang kaki lima yang berjualan mulai dari aksesoris seperti kacamata, topi, dan perhiasan-perhiasan lainnya yang dijual oleh para pedagang kaki lima yang berada di emperan toko yang ada di pusat kota Tahuna. Pagi hari ini mereka sudah membuka tempat jualan mereka untuk melayani masyarakat. Dan dapat kami informasikan juga bahwa sejumlah kendaraan khususnya untuk pelayanan ke wilayah Tempen Utara, saat ini ada beberapa unit yang stay untuk menunggu calon penumpang di pusat kota Tahuna. Itu juga untuk para tukang ojek yang parkir, ada sekitar 6 unit kendaraan roda 2 yang juga saat ini berada di pusat pangkalan ojek maupun di seputar minimal yang siap untuk melayani masyarakat yang berpergian ke sejumlah wilayah termasuk di wilayah kesempatan Tabukan Utara dan juga kesempatan Kota Tahuna yang boleh mereka layani. Dan untuk para petugas kebersihan pagi hari ini ada beberapa ruas jalan yang saat ini para petugas kebersihan masih melakukan tugasnya untuk menjaga kebersihan pusat kota Tahuna dan di ruas jalan menuju KPU dan juga ke pengadilan SMP 1 yang saat ini juga masih tengah membersihkan bahu-bahu jalan yang menjadi tanggung jawab dari para petugas kebersihan yang difasilitasi oleh setiap kelurahan. Dan pendengar, untuk arus transportasi angkutan darat di pusat kota Tahuna pagi hari ini memang sudah mulai ramai saat ini. Kendaraan dari sejumlah arah dari kecamatan Tabukan Utara yang datang dari wilayah kelurahan Manengke dan sekitarnya yang juga saat ini melintas di pusat kota Tahuna, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, kendaraan plat hitam juga yang digunakan masyarakat untuk melayani masyarakat di sejumlah wilayah. Nah, termasuk juga yang terpantau pagi hari ini di bagian belakang jalur Bolivar, yang saat ini ada beberapa unit kendaraan yang stay untuk melayani masyarakat yang menggunakan jasa mereka di pusat perbelanjaan atau pusat kota tahunan. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Lian.

0: dari Pusat Kota Tahuna, kali ini kita menuju ke Pasar Towoe Tahuna untuk mengetahui harga-harga kebutuhan pokok, harga ikan di pagi ini, bahkan bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di Pasar Towoe Tahuna. Kami sudah terhubung dengan reporter Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi Pasar Towoe Tahuna. Bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok di pagi hari ini. Di hari ini harga cabai Rp120.000 per kilogram, tomat Rp22.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, kelihatannya berupa jenis ikan yang ada di Pasar Towoe Tahuna, yaitu ikan cakalang dan ikan malalugis. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000. Ikan malalugis 3 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000. Nah, untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000 dan untuk daging ayam per ekor Rp50.000. Dan harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.200 dan untuk perbaki Rp59.000. Harga beras SPAP pagi ini 5 kilogram Rp62.500, beras 2 merpati 5 kilogram Rp87.000, beras mutiara 5 kilogram Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran liter ukuran besar Rp30.000. Dan pendengar, terlihat saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towoe Tahuna. Cuaca pagi ini cukup cerah meskipun tadi sempat hujan, namun tidak mematahkan semangat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Demikian Lian dan Sri di studio.

Reporter yang ada di lapangan yang juga sudah menginformasikan kepada kita semua bagaimana aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Kami juga akan mengupdate informasi untuk Anda, update informasi Gunung Api Awu atau aktivitas Gunung Api Awu pada pagi ini 30 Juni 2026, di mana update untuk Gunung Api Awu ini 6 jam sekali dikeluarkan pendengar RRI. Untuk pagi ini tingkat aktivitas Gunung Awu masih tetap di level 3 atau siaga dengan visual gunung jelas, kabut 0 sampai dengan 1 hingga 0 sampai dengan 2, asap kawat tidak teramati. Sementara secara meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara. Suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai dengan 84%. Untuk masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah juga serta instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Kalaupun Anda tidak mempunyai handphone Android, kemudian masyarakat terus memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, Anda bisa terus mendengarkan siaran kami karena kami juga akan terus mengupdate informasi aktivitas Gunung Api Awu untuk Anda. Sebagai penyusun laporan untuk update ini adalah Didi Wahyudi Purnama Putra Bina dengan sumber data dari KSDM, Badan Geologi, PVMBG, serta pos pengamatan Gunung Api Awu. Kita masih di program acara Kopi Pagi, pendengar. Setiap masukan yang disampaikan dengan baik akan menjadi bagian tentunya dari upaya membangun Kabupaten Sangihe yang lebih sehat, lebih peduli, dan lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Masih ada kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam program acara Kopi Pagi, sampaikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman ya, atau ada hal-hal lain yang ingin Anda share seputar topik awas HIV/AIDS mengancam. Dan jika Anda ingin menyampaikan aspirasi di luar topik, kami juga menerima masukan terkait pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat sehari-hari.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, di menit ke-58 lepas dari pukul 7 kami cukupkan sampai di sini untuk program acara Kopi Pagi. Dan bila ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik, dapat Anda sampaikan besok dalam program acara Halo RRI di edisi 1 Juli 2026 di jam yang sama, pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Pendengar kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini.